0: Tan Kaur pada tahun 2026 ini cukup tinggi. Lapangan Merdeka Bituhan yang menjadi pusat kegiatan festival gurita dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menyaksikan langsung berbagai penampilan budaya dari anak-anak muda di Kabupaten Kaur. Mulai dari tari-tarian tradisional, penampilan lagu-lagu daerah, ajang perlombaan tari tradisional, dan perlombaan menyanyikan lagu tradisional. Serta demo memasak olahan gurita dan memasak sambal langat masal. Duta Pariwisata Kabupaten Kaur Kiki Agustiawan mengaku dirinya merasa bangga atas kemeriahan Festival Gurita pada tahun ini. Ia menilai Festival Gurita ini menjadi momentum terbaik untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya dan potensi wisata di bumi seakses izin kepada dunia. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

11 November 2010, di sana sebentar lagi bagi umat muslim besok bakal merayakan hari raya Idul Adha. Dimana biasanya Idul Adha ko tidak terlepas dari yang namanya ibadah kurban di sana. Dimana ibadah kurban ko merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Ibadah ko dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan dapat juga dilaksanakan pada hari Tasyrik, yaitu pada 10 sampai 13 Zulhijjah. Tidak segala hewan kurban menjadi hewan kurban di sana karena ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun hewan-hewan yang dapat dijadikan hewan kurban itu kayak sapi, kambing, unta, kerbau ataupun domba. Setiap hewan haruslah memenuhi batas minimum umur yang telah ditentukan. Adapun syarat umur hewan yang dapat dijadikan kurban ku, kalau sapi atau kerbau memiliki umur minimal 2 tahun lebih atau memasuki tahun ketiga. Kambing minimal usia 2 tahun ada di sana dan unta minimal usia 5 tahun. Domba minimal berusia 6 bulan atau sudah berganti gigi. Oleh karena itu juga hewan kurban ku haruslah memiliki apa ya, milik sendiri ya di sana, bukan hasil curian atau milik orang lain yang pastinya tanpa izin kan. Kalau bukan milik dewi juga kita bisa beli ke peternak-peternak ya kan. Jadi pilihlah hewan yang sehat dan paling baik dan juga layak untuk dijadikan hewan kurban dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Jadi bagi adik sanak segala, selamat sebentar lagi ya, selamat menjelang hari raya Idul Adha.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM.
2: Mana di mana anak kambing saya?
3: Anak kambing Nona ada di pohon waru.
2: Mana di mana jantung hati saya?
3: Jantung

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu kesepak
1: Pro 4 FM.

0: Di sana kabar gitu pukul 8 waktu Indonesia Barat, PT Jasara Harja bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Peluncuran integrasi layanan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat. Disaksikan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN Mutakin di Rumah Sakit Primaya Karawang. Integrasi aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Jasara Harja untuk menghadirkan proses penjamin yang lebih cepat, terkoordinasi dan memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Informasi selanjutnya di sana, pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026 resmi disampaikan Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB pada Mei 2026 ini. Dari total 871.496 peserta yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sebanyak 256.369 peserta berhasil memperoleh kursi di kampus tujuan mereka. Tingkat kelulusan SNBT tahun ini berada di angka 29,42%. Sementara itu, total kapasitas yang disediakan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia mencapai 286.864 kursi. Di Universitas Bengkulu, jumlah peserta yang dinyatakan lolos mencapai 2.789 orang. Angka tersebut berasal dari 10.401 peserta yang mengikuti UTBK SNBT di lokasi ujian UNIP atau setara 26,8%. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Di sana, di tengah perkembangan zaman seperti saat sekarang, penggunaan handphone pada anak kini semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Orang tua diminta lebih aktif mengawasi penggunaan perangkat digital tersebut. Di sana, banyak anak menggunakan handphone untuk belajar dan mencari hiburan melalui internet, tapi tanpa pengawasan anak berisiko mengakses konten yang tidak sesuai usia mereka. Jadi ada psikolog anak menyarankan agar orang tuaku menetapkan waktu penggunaan handphone setiap hari. Langkah itu dianggap penting untuk menjaga kesehatan mata dan juga mental anak. Selain membatasi waktu, orang tua juga dianjurkan untuk memeriksa aplikasi yang digunakan anak. Beberapa aplikasi dinilai dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan anak jika digunakan berlebihan. Kalau di sana sendiri, biasanya untuk mengatur kebiasaan anak menggunakan handphone camano. Tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Radio Prambor Bengkulu 91,7 FM, suara budaya Bengkulu. Di sana di tengah perkembangan zaman seperti yang kita rasakan pada saat ini, karena kepedulian terhadap keluarga dan juga lingkungan sekitar, kita harus gencar dalam mencari uang dan juga lain sebagai halnya dengan kesibukan kita masing-masing. Oleh karena itu, rasa sosial dan kenyataan di sosial harus berbalik belakang dengan keinginan bahwasannya kita menjadi orang yang lebih individualis. Dan juga di tengah perkembangan zaman dan juga individualis seperti yang kita rasakan pada saat ini, sangat penting untuk mengajarkan anak kita bagi di sana segala dan juga terutama saya yang telah memiliki anak, untuk mengajarkan untuk saling berbagi sejak dini. Karena hal ini merupakan hal penting dalam membentuk karakter yang baik. Sikap berbagi membantu anak memahami arti kepedulian dan kebersamaan dengan orang lain. Anak yang terbiasa berbagi cenderung tumbuh menjadi pribadi yang lebih empati dan juga peduli. Dari situ mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya dirasakan sendiri tapi juga bisa diberikan kepada orang lain. Tetap bersama kami di Radio Prambor Bengkulu 91,7 FM, suara budaya Bengkulu.

Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rizana kabar kita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Bengkulu akan memfokuskan pengawasan di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 2026. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hewan yang disembelih dalam kondisi sehat, layak konsumsi dan bebas dari penyakit menular. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Bengkulu, Dr. Hewan Hedi Kusuma Dewi mengatakan petugas kesehatan hewan nantinya akan turun langsung ke masjid maupun titik pemotongan kurban di Kota Bengkulu. Menurutnya pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan kondisi hewan sebelum disembelih hingga pengecekan daging dan organ dalam setelah pemotongan. Informasi selanjutnya di sana, usaha loading ram atau ram sawit saat itu terus bertumbuh di Kabupaten Bengkulu Utara. Usaha itu memegang peran penting dalam rantai pasok kelapa sawit lokal. Hal itu karena ram sawit menjadi titik penampungan sementara tandem buah segar kelapa sawit dari petani sebelum akhirnya didistribusikan kepada pabrik pengolahan. Namun sayangnya masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena akan berpengaruh terhadap petani sawit. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Bengkulu Utara Safarudin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jumlah ram sawit yang beroperasi dan memiliki izin karena belum adanya data resmi terkait perizinan usaha tersebut. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Dari sana kita jumpa lagi di acara kecil kita untuk pagi Iko ya. Nah di pagi Iko sebelum kita kelak ngotong-ngotong kayak narasumber kita ya di sana ya. Untuk yang nak gabungan boleh di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau juga boleh di line WA kita 0811 7816544, atau boleh juga 0736 7321994 ya. Untuk yang nak gabung di Instagram juga bisa di sana ya, di Pro Empe Bengkulu. Nah juga di sana juga jangan lupa untuk dengarkan kita juga di rri.co.id, juga di RRI Digital ya, untuk aplikasinya di Android atau misalkan di di mana aja lah pokoknya ya, pokoknya download lah di RRI Digital. Nah bisa didengar galau di situ ya. Di pagi kok di sana lah ada Inga Feby Purnamasari, ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Inga?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Nah kita nak ngota dulu ya di sana ya. Tema kita hari Iko, langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah kebetulan Inga Feby ko punya toko aksesoris gitu, yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu nah, yang kayak calo lana ngecek tuh, tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan, ih lucu nian kan. Nah kalau para apa laki-laki itu, ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah untuk apa aksesoris Iko, ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris ko?
1: Pertama itu emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan kecil. Kan lucu kan.
0: Iya kan.
1: Nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan-perintilan.
0: Iya,
1: Mulainya tuh dari 2018 waktu itu cetak polaroid. Polaroid itu kan foto-foto
0: kecil. Oh iya, iya foto-foto iya.
1: Yang digantung-gantung.
0: Iya.
1: Di kamar itu kan pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh untuk ditempelin di kamar kan.
0: Lampu-lampu tuh deh.
1: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh disera kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah kan capek kan, tapi kan sambil kuliah juga jadi kayak udah bisa lagi nih, capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam, 1000 foto soalnya nengokin satu-satu muka orang tuh kan. Terus ngomong sama abang-abang polaroidnya kan, bang kayaknya ini udah bisa lagi lah, soalnya Feby kok sambil sambil kuliah capek kan, besoknya kan ngantuk. Terus kata abangnya, karena mungkin ordernya lah banyak kan, ribuan, jadi abangnya sayang juga kalau kita tidak order lagi kan. Terus dia ngomong, ya udah, tidak apa-apa katanya kan, dibantu pilihin, tapi nambah biaya katanya 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah, daripada tidak kan, daripada kita capek-capek kan 1000 foto, padahal 2000 foto capek nih kan Mbak. Udah. Dari situ lanjut kata abangnya, tidak apa-apa, abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya, jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan, pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja ke rumah kita, tidak disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang, jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ, jual juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan waktu itu, dibeliin etalase tuh di ruang tamu. Jadi tidak ada tempat lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung jualan kan, berantakannya rumah tuh. Terus kata mama, ada garasi di samping tidak pakai kan. Terus katanya, pindah aja lah dek katanya kan, di samping nggak pakai juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya, ke depannya tuh tempat motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh, udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil
0: kan, kan banyak ya aksesoris tuh.
1: Jepit-jepit, terus jilbab, segala.
0: Bukan satu macam saja ya, itu banyak.
1: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
0: Oh udah 3.
1: Cowok lebar sini ada.
0: Cowok lebar di mana tuh?
1: Di depan SMK 1.
0: Di depan SMK 1. Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Terus di Unip sama di rumah di garasi tadi.
0: Oh gitu, di Unip Ado. Di rumah di mana tuh?
1: Di samping kan, di garasi.
0: Nggak, maksudnya
1: kan
0: alamatnya
1: di Lingkar Barat.
0: Oh di Lingkar Barat. Iya pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
1: 2018.
0: Oh, 2018. Iya. Ya berarti sebelum COVID ya?
1: Sebelum COVID.
0: Sebelum COVID ya. Oke, sebelum COVID. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
1: Kalau
0: 2018 7 tahunan ya, 7 tahunan ya. 7 tahunan. Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga ya. Tapi tetap konsisten ya.
1: Iya.
0: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
1: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
0: Iya. Itu terus. Iya, mundur dikit nggak biar suara. Ya nggak.
1: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
0: Iya.
1: Terus tuh ngikutin zaman.
0: Iya, gitu, benar.
1: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi lihat situasi dan kondisi, terus juga ngikutin zaman.
0: Apa yang lagi tren ya, gitu kan? Apa yang sekarang, lagi viral gitu kan?
1: Itu dilakuin secara konsisten.
0: Iya. Dan juganya memang apa tuh, ingatku memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya.
1: Emang hobi
0: ya.
1: Passionnya kayaknya.
0: Iya, jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh ya, tidak ada apa, tidak ada pusing lah tidak gitu beban. Kan. Karena kan memang suka gitu kan, suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
1: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
0: Oh gitu.
1: Karena Pepe kan namanya, jadi dipanggil Pepe gitu kan. Pepe, panggilan di rumah tuh P, jadi oh yaudah Pistor
0: oh,
1: aja
0: gitu. gitu. Oh jadi nama ingat aku ya, Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
1: P, tapi kan karena
0: P yang
1: dua kan.
0: Oh jadi double, jadi
1: P, apa aja sih.
0: Iya, Pepe Baslada. Iya,
1: asal belanjo.
0: Ilanian mulu. Asal belanja aja ya serah lah ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintelan ingat kok?
1: Harganya mulai dari 1000.
0: Oh dari 1000an ando. Sampai yang mahal berapa ingat?
1: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
0: Oh ada 60 ribuan.
1: Jadi emang untuk pelajar-pelajar.
0: Iya murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kayak tidak penting kok kan. Kayak kami
1: kan
0: tuh penting nian.
1: Kalau cowok juga malu kan mbak.
0: Iya bener. Iya dan tuh juga kadang tuh kalau perintelan-perintelan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu ya. Kan iya lucu nian gitu kan mak dibeli kan mak dibeli galo gitu
1: nah. Kalau orang cerita mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini loh pas di situ nengok iya lucu nian warnanya pink warnanya ungu warnanya biru saya juga itu beli banyak mbak ngapu kayak itu katanya
0: iya iya nian pulo ngapu cek tuh mbak ya cek mana dah kami mah yang jualan seneng-seneng aja
1: emang itu kan
0: iya Oke. Tapi banyak mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
1: Terus kini ke jilbab.
0: Oh ke jilbab juga.
1: Masker muka.
0: Mulai dari dewasa, anak-anak gitu ya. Anak-anak. Cewek, cowok ada.
1: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya pink putih kan.
0: Iya benar. Agak ngeri juga kalau misalkan lanang nggak belanja, dah gitu kan. Misalkan nak belikan kado untuk apa? Metenya kok tadi kan agak segan juga.
1: Kadangnya malu-malu dari
0: depan juga.
1: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja nah apa.
0: Iya.
1: Soalnya dia malu kan. Dia ngomongnya aja tuh malu.
0: Iya malu.
1: Kan. Kadang dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan sedorong-dorongannya.
0: Iya.
1: Tanyalah kayak
0: apa. Lucu pula dah. Kalau kita mah seneng-seneng aja ya. Apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya Pistor Iko kok remaja-remaja gitu ya, anak-anak SMA.
1: Anak-anak SMA
0: gitu dah.
1: Anak-anak kuliah,
0: anak-anak kuliah
1: sering
0: gitu.
1: Cari kado-kado untuk SMA,
0: benar-benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
1: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi, Mbak. Kayak nikmatin aja
0: jalan
1: itu,
0: Mbak.
1: Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil lah, teknis lah.
0: Mungkin kalau sedang gak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
1: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh gak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
0: Iya, benar.
1: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
0: Banyak keuntungannya ya.
1: Jadi kalau kita pergi misal Febi jauh, misal ngambil lagi beberapa barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena udah
0: tersistem ya.
1: Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian-harian nyampe, karyawan aja yang input
0: ya. Oh, jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Siapa sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Mana sih Inga rasanya?
1: Rasanya pusing.
0: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
1: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau gini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo? Trennya ini apa lagi yo? Carinya jadi lebih ke otak.
0: Iya sih. Jadi terus-terus ini ya nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
1: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan? Misal kayak dunia udah besar tuh, ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Itu nah kan kalau aksesoris kan Febi mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus di aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah gitu. Jadi pusing juga kadang-kadang.
0: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah enggak. Iya kan, mumpung lagi muda ini kan. Iko juga udah satu, Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Udah ingat di umur yang segiko gitu kan lah. Usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada udah sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
1: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
0: Misal kita
1: nih passion kita di belajar, kita sering senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Febi kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
0: suka
1: kan,
0: ya.
1: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
0: juga
1: lucu
0: ya.
1: Kan.
0: Ya,
1: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
0: Iya benar.
1: Kita menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nih kan kadang tuh nak apalagi yo ini. Kalau kita sesuai passion, oh ini lucu, ini bisa nih dijual. Ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus gitu, cair-cair aja gitu.
0: Benar-benar ya.
1: Karena sesuai passion,
0: jadi pilih
1: sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi itu
1: skillnya bisa direnang ya jadi guru renang.
0: Itu kan
1: menghasilkan uang kan.
0: Iya, kalau memang bisa masak, ya masak. Apa misalkan itu kalau pengen memang nak buka usaha ada tapi kan kakak kayak males mageran gitu kan itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya jangan kemana-mana, caknya seru kok ngotak ingat kok dah mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik.

yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya, seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: di acara kecil kita. Ya, di pagi hari ko, nah kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang la ado di Kota Bengkulu ko ado tiga, dah ingat ya cabangnya ya?
1: Iya.
0: Ado tiga di rumah ado, di Sawah Lebar ado, di Unip pun juga ado ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya.
0: Di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk apa dah nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapu ajo yang ado di Pistorico. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor underscore Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau Sawah Lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, situ, jadi terbatas semua.
1: Oh, jadi terbatas kayak barang-barang yang besar.
0: Iya. Oke. Tapi mungkin kalau enggak lengkap mungkin yang besarnya enggak ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat di yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin? Tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dibalik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini barangnya pecah nih," gitu kan. Dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Kita bertanggung jawab. Ya enggak apa-apa, Mbak, balikin aja kita ganti.
0: Karena kita memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga udah dicek.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak itu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin baik, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya, Mbak, sebelumnya kayak itu kan. Cuman enggak apa-apa, Mbak, dibalikin aja. Kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Benar-benar ya. Itulah dah, ingat yang dijago dah gitu dah kalau misalkan kita nak usaha apapun dah. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita memberikan kualitas barang kita juga kan. Kan kita harus juga dengan pelayanan, enggak ingat ya. Nah, itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak konstruk atau langsung apa gimana?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita, misalnya dia salah milih jilbab, milih warna jilbab. Nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya, banyak Mbak, ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab kayak itu kan. Maaf ya, Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya. Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya agak susah juga ya, Mbak. Kalau kami iyo kan galau, dia balik ke galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, dak di Pistor aja dah. Iko ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, Iko ingat masih mending kalau bisa dibalikan gitu kan. Karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dah ingat. Nah, Iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin ida Iko ya. Maksudnya tuh ida perlu tiap hari dah ingat. Tapi ado gitu kan. Nah, aduh dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin ida Iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ado yang ida beli atau ida berkunjung gitu.
1: Maksudnya
0: yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan PP ada event tuh, Pestor. Jadi jual barang-barang Agustusan. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus tahun 2025 ini kayak mau efisiensi anggaran. Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak? Iya. Jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi idak laris manis gitu kan.
1: Beda. Bedanya tahun event tahun 2024 sama 2020.
0: Iya, jadi itu memang segalanya tuh emang iko yang ngaruh gitu kan. Nah, tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatinya cah mana sih? Atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya, diadakan promo terus diiklanin terus kayak di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu, ya udah ada papo kan itu kan itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan,
0: iyo jadi bisa dijual jadi tahun depan. Iya benar, ya tidak basi juga, dah gitu kan, dan nya tuh masih terpakai juga, dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan, iyo sih dah. Dan apa dah? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah. Iyalah, gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: tidak
1: bisa keluar, makan sama mandi itu susah karena
0: benar-benar.
1: Makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Gitu. Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk Pep, tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo, yang berjualan. Jadi orang mungkin asik ya. Orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: benar-benar.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang kawan pada saat itu ya berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: duka. Benar-benar.
1: Jadi sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya.
0: Di saat jadi ada hikmahnya
1: Saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan cah itu kan, karena emang benar-benar sibuk di tahun satu sampai
0: karena kan emang juga baru merintis dah ingat kan baru mulai juga gitu kan, dia tidak mungkin gitu ada jagonya lah, cuman nunggu gajinya gitu kan,
1: iya
0: belum bisa. Jadi di tahun berapa ingat lah ada karyawan?
1: Aduh karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh lado.
1: Cuma baru satu.
0: Ya bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba apa ternyata buka juga aksesoris cek gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal tuh. Cuma makin kesini yo karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-rame
0: gitu kan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik. Nyoba lagi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pastilah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikirkan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir. Sedih. Terus tuh lagi rame-rame gak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih gitu. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya cuma ada yang tangannya jahil, ada biasalah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek
0: gitu kan, itu ada juga.
1: Cuma yang main di sini kayak banyak orang kan beda orang beda ya, beda. Ya bisa-bisa kita tuh lah. Selagi kalau Pepis kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja
0: ya udah.
1: Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus sama kayak yang kita mau kan. Jadi kalau nyola jujur terus nyola nggak kerja yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur kadang tuh nggak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya, tuh nak beli apa yuk, biasanya kan, nak nyari apa, cinta. Gitu kan. Yo, misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya, misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Senang. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang nggak pengen ditanya, nyonya nak aja nyari dewe atau cowono gitu kali kan. Tapi kami sih tipe seneng yang ditanya.
1: Jadi gak bingung gak
0: jadi kan kita misalnya kan beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada gak sih apa tuh namanya kalau di Pistor sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan.
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Di Undip kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin.
0: Oh.
1: Kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah. Sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya. Tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar orang tahu dulu dah. Mudah-mudahan dari kita ngota-ngota kok kan. Jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan Inga di Pistor Iko cak mana Inga kedepannya?
1: Harapan kedepannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya buka lapangan kerja cete ya.
1: Iya karena kan sekarang tuh susah nih.
0: Iya benar.
1: Vepi galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya bingung perlu kita kan. Jadi kayak nggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Orang tuanya bantuan, bantu adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik, didoakannya kita pacar, kecenya kan. Kalau kita baik sama dia, jadi kayak mau jadi berkah aja sih kalau sekarang.
0: Iya.
1: Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan enggak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu. Kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan, kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yonianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah lah benar Nianto. Yonianto pokoknya memang melawan diri kok sendiri.
1: Iya, melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar.
1: Jadi harus konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah iya benar.
1: Misalnya kita lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan ngejalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Pepi hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya. Kalau udah di checklist kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Iya. Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian tidak banyak sih.
0: Plat realisasi gak lo nggak? Plat habis tahun kok nggak? Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi galo dari tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sana galonyo yang lah gabungan di acara kita di kecik kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Feppy Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara kecik kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kecik kita di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berondo Pagi kok kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berondo Siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan trompet Bengkulu.

Di sana, kolaborasi pemerintah Kabupaten Kaur dengan Pemkab Muara ini semakin matang untuk menindaklanjuti kunjungan kerja serta memorandum of understanding atau nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemda Kaur dengan Muara Enim di Kabupaten Muara Enim beberapa waktu yang lalu. Bupati Muara Enim Haji Harrison SHM serta rombongan pada hari Jumat tanggal 22 Mei yang lalu datang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kaur. Salah satu lokasi yang ditinjau langsung oleh Bupati Muara Enim di rombongan adalah Pelabuhan Rinau di Kecamatan Majir

Bebas kiranya di sana, penurunan regu tanam buah segar kelapa sawit mulai mengerus perputaran uang di kabupaten. Pedagang kecil, toko makan, hingga toko sembako mulai merasakan penurunan transaksi harian. Tanpa turunnya harga sawit yang lagi hanya dirasakan petani, aktivitas perdagangan di sejumlah wilayah kabupaten Lubuk mulai ikut melambat karena berkurangnya daya beli masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas

Di sana selamat siang, terima kasih masih dengan saya dan Arfan Rahman di Brno Siang. Hari ini hari Selasa, 26 Mei 2026. Wah, jadi 26 Mei ya, 2026. Pukul 10 lewat 17. Adik sana kami yakin kini mungkin banyak yang lagi pada sibuk di dapur nih. Mak-mak, apakah sudah mulai siap masak-masak kue gitu ya? Persiapan besok untuk kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha ya, untuk yang beragama Islam, Hari Raya Kurban. Tentunya beda kalau Hari Raya Kurban dari sana ya, Hari Raya Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Yang pertama ada sunahnya dari sana. Kalau kita tidak berangkat ke tempat sholat gitu, kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat Idul Fitri, ya sholat Id, kita harus makan dulu, minum dulu minimal, mengatukan bahasanya kita tidak lagi puasa. Nah, jadi kalau Idul Adha pas kita bangun jak di subuh, pas subuh ya, pagi-pagi kita jangan makan dulu, jangan minum dulu sampai selesai sholat Idul Adhanya. Itu ada sunahnya, ada pahalanya di sana. Dai. Nah, kedua yang pasti kurban, pemotongan hewan kurban. Kami mungkin para panitia lah beberapa minggu ini sibuk ya, pertama sibuk menjago sapi, menjago kambingnya yang dikurbankan yang di sana ada. Sampai besok pemotongannya 3 hari ya berturut-turut. Mudah-mudahan diberi kelancaran, terutama pelaksanaan ibadah sholat Idul Adhanya ada. Amin. Ada yang boleh rusun, ada yang tidak balik, ada di sekolah di sana ada. Yang pasti semoga lancar-lancar aja bersama perempat juga hadir terus di tengah-tengah suasana lebaran di sana. Nanti informasi-informasi saya akan hadirkan sampai nanti pada pukul 11. Sejak biasa kita akan hadirkan untuk acara gayara. Sampai nanti dengan program hadirkan informasi lagu-lagu hiburan. Bahkan yang lewatkan di sana jam 3 belak itu ada suara budaya Nusantara. Salam budaya, salam kompak dan bahagia selalu sama orang-orang terdekat Anda.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

10. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

dulu. Hari ini tentunya di Bernus Siang dengan saya Dengar Parahmon sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di celah-celah ada yang libur, Sagiko, ada tetap begawe, tidak? Yang pasti liburnya besok, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Woi, salam kelemaknya banyak.

Zaknya ada punya rencana tersendiri. Ada yang balik dusun mungkin, ada juga mungkin lebarannya di dusun dengan keluarga. Tapi ada pula yang tidak pacak balik. Ngapa tidak pacak balik? Aku panitia kurban, katanya. Nah, kurban pulo, nah macam-macam. Karena memang kita balik dusun, ini dia dapat, kita balik daging. Itu yang penting ada sana, dak. Nah, di sana, kini kan kita tengok banyak orang bangun-bangun di beberapa tempat. Kan kadang-kadang kita lalu tu kita heran, ini purbenas, apa je membuat rumah, kata, apa orang buat kosan. Ternyata banyak juga yang bangun koperasi merah putih. Nah, pas kita tengok ada bacanya di sana tu. Situ koperasi merah putih itu. Oh, kata kita tu koperasi. Nah, kalau kita ngecek soal koperasi di sana, ada di Seluma itu, jadi program penggunaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, KDKMP di Seluma, Lumpulo, Jalan Maratanian. Jadi ngot ke kini, itu sekitar 100 desa masih belum cukup punya bangunan koperasi, karena terkendala ketersediaan lahan pembangunan. Jadi kita tidak bangun, pula semen lah cukup, ini mudik badan, itu pacak juga sana, kemana letaknya. Nah, jadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Seluma Dadang Kosasi nyengecek. Jadi persoalan ini atau masalah lahan menjadi hambatan utama percepatan pembangunan KDKMP di sejumlah wilayah. Ini kan menurutnya sebagian besar desa yang belum juga membangun koperasi memang belum punya lahan siap pakai untuk pembangunan gedung. Tuh, itu yang pertama di sana. Jangan sampai gitu lah, nak buat rumah lah, beli kayu, beli semen misalnya. Di mana kau tekan nak rumah? Nah, masih berdalak. Ah, tengok di sana kita. Jadi dalak ke kulit tanah. Oh, apa yang bangun. Mudah-mudahan bukan cuma di seluruh Majo, di seluruh Bengkulu, umumnya Indonesia, kelak merata, sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Ah, tadi sana ada. Salam kompak, salam budaya, tetap bersama kami di Bernusi yang di Perempat.

Masih dengan Dang Arpan Rahman di RRI Program 4 Bengkulu. Ada yang bergabung dengan kami, selamat bergabung di sana. Sayo temani ya. Kawan yang di sana kami pokoknya dalam kesibukan siangku sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah. Mudah-mudahan dengan cerahnya cuaca, Caiko menambah semangat kita menyelesaikan tugas kita masing-masing. Nah, di sana jelang Raya Idul Adha besok, masyarakat mulai mempersiapkan proses penyembelihan hewan kurban dengan lebih matang ya. Persiapan tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan kurban berjalan lancar, aman, sesuai syariat tentunya. Salah satu ya hal utama yang perlu diperhatikan adalah memastikan kondisi hewan kurban sehat, layak disembelih. Hewan harus memiliki nafsu makan baik, tidak cacat, serta cukup umur sesuai ketentuan ibadah kurban. Selain kesehatan hewan, lokasi penyembelihan juga harus dipersiapkan dengan baik. Area penyembelihan perlu bersih, punya saluran pembuangan yang memadai, jauh dari sumber pencemaran agar proses tetap higienis tadi ya di sana. Nah, jadi peralatan penyembelihan terutama menjadi hal penting sebelum hari pelaksanaan, pisau harus tajam, bersih agar proses penyembelihan berlangsung cepat hingga ya mengurangi rasa sakit pada hewan. Panitia kurban juga biasa menyiapkan pembagian tugas, memperlancar kegiatan mulai dari petugas penyembelihan, penimbangan daging hingga distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sana selamat mempersiapkan besok pagi, di sana selamat melakukan proses ya pemotongan. Yang pasti yang paling penting adalah sholat Idul Adha. Lanjutkan dengan pemotongan, itu momen yang luar biasa. Yang pasti buat orang yang berkorban, mudah-mudahan diterima oleh Yang Maha Kuasa kurbannya. Semakin lancar rezeki, tahun depan bisa berkorban kembali. Yang belum, mudah-mudahan kita Allah berikan umur yang panjang, sehat, berkah rezeki yang banyak. Sehingga tahun depan pajak berkorban pula. Amin ya Rabbal Alamin.

Di sana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bengkulu, Intihan, memastikan segala persiapan pemulangan jemaah haji asal Bengkulu terus dimatangkan. Ini agar proses kepulangan berjalan lancar dan para jemaah dapat segera kembali ke keluarga masing-masing. Intihan mengatakan jumlah awal jemaah haji Bengkulu tahun itu sebanyak 1.346 orang, namun satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci sehingga total jemaah saat ini berkurang menjadi 1.345 orang termasuk petugas haji. Selain itu, pihaknya juga berhasil memberangkatkan 7 jemaah cadangan untuk mengisi kuota jemaah yang batal berangkat karena sakit dan alasan lainnya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kuota haji Bengkulu terserap secara maksimal.

Masih dalam informasi yang sama di sana, menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam mulai mempersiapkan diri menyambut datangnya salah satu hari besar keagamaan tersebut. Selain persiapan kurban, banyak masyarakat juga menjalankan amalan sunnah seperti puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah merupakan ibadah sunnah yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Ibadah ini juga dilakukan bertepatan dengan momen wukuf jemaah haji di Padang Arafah, Arab Saudi, yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Di sana sekian kabar itu kami sampaikan. Saya Arfan Rahman, selamat siang, salam budaya.

0: baby. Go beat, beat, beat, beat, beat, baby.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Prompare FM. Prompare FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada salah, selamat siang, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu yang bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan persiapan untuk besok pagi sudah lancar ya, baik di rumah atau proses untuk penyembelihan besok. Apalagi ada hal juga di sana, atau ada yang pulih dusun, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Yang punya acara pukul hari ini semoga diberikan kelancaran. Ada sana ke segalanya. Dalam acara Gayara kita akan ajak di sana untuk ngalingkan ulasan acara Gayara seputar nih tentang ini saat tambang macapat kesenian Jawa. Ini pernah aku ngobrol dengan Mas Ali Marsudi, budayawan langsung, gitu anehkan sama-sama ulasannya.
1: Ya.
0: Oke. Boleh dipaparkan arti macapat kok apa, Mas?
1: Ya. Ini ya. Selamat pagi semuanya.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Silakan diperkenalkan dulu, Mas. Amin. Ya.
1: Sesuai dengan permintaan Mas Arpan, Bang Arpan teman kami ini, teman yang luar biasa. Jadi macapat itu merupakan salah satu bentuk tembang yang ada di Jawa. Jadi,
0: okay.
1: Tembang macapat itu merupakan satu sarana ekspresi bagi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu di dalam bentuk tembang. Kadang-kadang ada yang bentuk, ada yang pantun, ada tembang, ada prosa, ada puisi dan sebagainya. Dan wow. Ini mau cepat salah satu tembang. Dan kalau kita bicara tembang itu ada tiga sebetulnya. Tiga bentuk, tembang ageng atau tembang gede, tembang tengahan, dan tembang mecopat atau tembang kecil.
0: Oh, ini bagian kecil ya?
1: Ini tembang mecopat atau tembang kecil.
0: Oke, okay. 11 juga tembang. Ya? 11 macam ya? Ya,
1: mulai dari 11 itu ya, satu, Mas Kumambang, kemudian Mijil, Kinanti, Asmorondono, Dandang Gulo, kemudian Durmo, Pangkur, terus apa lagi ya? Pocong, Gambuh, ada yang Megatruh. Tadi berapa ya? Jadi Sinom, jadi ada 11 kalau 11, kita hitung.
0: Ya.
1: Dan masing, tadi mulai dari tadi, Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Asmorondono, Kinanti, kemudian Durmo, Pangkur, Gambuh, Megatruh, Pocong, nah itu. Jadi
0: lumayan banyak ya, juga ya, Mas ya.
1: Banyak. Dan masing-masing tembang itu punya patokan sendiri-sendiri. Misalnya kalau Kinanti, tembang Kinanti itu setiap baitnya hanya terdiri dari 6 baris seperti itu, 6 baris Kinanti.
0: Iya.
1: Kemudian jadi aturan tembang mecopat itu biasanya ya ada guru lagu, guru wilangan dan guru gotro. Kalau guru gotro itu menunjukkan berapa baris dalam setiap bait tembang. Kalau guru lagu itu mengatur tentang setiap baris tembang itu berakhir dengan vokal apa, misalnya A, I, U, E, O-nya.
0: Agak... Nah,
1: kemudian kalau guru wilangan itu mengatur tentang jumlah suku kata dalam setiap baris tembang itu.
0: Waduh.
1: Nah, jadi
0: rumit juga
1: ada
0: Mas,
1: aturan
0: ya?
1: Seperti itu. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang aturan itu, kita sendiri bisa menyusun tembang itu sesuai dengan aturan itu Mas Tapan, kira-kira.
0: Waduh.
1: Begitu. Demikian juga nanti pangkur. Kalau pangkur itu ada 7 baris dalam setiap baitnya. Dengan aturan tiap barisnya ada sendiri. Kalau misalnya pangkur itu, ini untuk gambaran aja ya.
0: Yeah,
1: pangkur
0: yeah.
1: Baris pertama itu 8A bunyinya.
0: Waduh.
1: Misalnya mingkar mingkur ring akoro, mingkar mingkur ring akoro 8A. Kemudian baris keduanya itu ada 11I. Akarono karenan marti siwi 11.
0: Iya.
1: Sinawung resmining kidung. Kemudian baris ketiga itu ada 8U dan seterusnya. Jadi semua 11 tembang itu yang saya sebutkan tadi memiliki patokan sendiri-sendiri. Sehingga kita yang belajar tembang itu bisa menyusun tembang itu sesuai dengan patokan itu.
0: Waduh, mantap sekali. Rumit, tapi kalau orang memang sudah paham, jadi bisa membedakan, Mas, ya?
1: Bisa membedakan.
0: Bisa membedakan, ya.
1: Dan itu nanti kalau sudah masuk ke, tentu kan nanti ada lagunya. Jadi lagunya juga macam-macam. Misalnya namanya pangkur. Satu tembang pangkur itu bisa dibawakan di dalam lagu yang berbeda-beda, namanya cengkok. Gitu. Pangkur, misalnya dalam laras selendro, ada laras pelok. Kemudian dalam pelok itu juga ada yang cengkok bermacam-macam. Sehingga memungkinkan satu tembang pangkur itu memiliki bisa puluhan bahkan ratusan cengkok kalau diperlukan. Karena sesuai dengan kita bikinnya seperti apa. Gitu.
0: Sejak kapan Mas Ali mempelajari kok Mas? Sudah lama sejak kecil atau baru-baru saja nih Mas, maksudnya beberapa tahun atau memang dari dulu?
1: Kalau ini kan kalau kami belajar itu dari SD sudah diajari tentang meskipun dasar-dasarnya.
0: Nah, oh, dari SD sudah ada ya Mas ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah itu istilah sekarang muatan lokal ya, dulu ada
0: muatan
1: mungkin
0: lokal.
1: Di Bengkulu ada budaya apa, kemudian kita di sekolah diajarkan masuk dalam kurikulum muatan lokal, sehingga kita ya seperti bahasa, kemudian ada pengetahuan tentang tembang gitu, ada sedikit-sedikit.
0: Jadi kebanyakan orang Jawa biasanya pasti banyak yang tahu tentang ini Mas ya, untuk mocopat tadi atau?
1: Secara teori mungkin ngerti, tapi belum tentu hafal.
0: Oh.
1: Dan mungkin satu dua syair gitu yang diajarkan itu bisa jadi mereka tahu, tetapi mungkin tidak tidak berkembang kalau tidak kalau beliau bukan praktisi yang tidak mendalami secara matang, ya saya kira belum tentu
0: belum
1: tahu.
0: Tentu ya. Nah, dari orang-orang yang mungkin sebagian sedikit saja yang bisa mengembangkan, Mas Ali kok semangat pengen tahu dalam tentang Macopat ini, kenapa nih motivasi Mas? Kok tertarik dengan Macopat ini? Sehingga Mas Ali dalami, ya. Kenapa nih Mas?
1: Nah, ini penting sekali Mas Arfan.
0: Jadi, gimana nih Mas?
1: Itu kaitannya dengan profesi kesenimanan saya. Jadi,
0: okay.
1: Saya kan saat ini profesi saya sebagai seniman wayang orang. Nah, seniman wayang orang itu di dalam mengekspresikan lakon atau karakter atau tokoh apa,
0: yeah,
1: itu harus menguasai tembang.
0: Okay.
1: Karena di dalam drama baik wayang orang, ketoprak atau wayang kulit, itu di dalamnya itu tidak bisa lepas dari pemahaman tentang tembang,
0: okay,
1: baik pemahaman maupun praktek nembang, karena itu sangat dibutuhkan dan kaitannya erat sekali tembang itu.
0: Okay.
1: Jadi bagian yang penting di dalam ekspresi, di dalam sehingga seorang aktor, seorang pemain wayang pasti idealnya harus paham tentang tembang secara mendalam.
0: Jadi nyambung nih Mas Ali ya?
1: Nyambung ya.
0: Dari Mas Ali memang seniman wayang orang ke Macopat tadi, jadi sealur, jadi lebih mantap.
1: Betul. Jadi seperti halnya saya harus menguasai tentang kepenarian gitu. Jadi saya harus pandai menari dan harus pandai olah vokal, tembang. Karena ketika saya memerankan tokoh tertentu, itu pasti di dalam wayang itu banyak yang mengekspresikan suasana tertentu dengan tembang.
0: Waduh.
1: Misalnya kita Semaran pakai tembang apa gitu. Lagi marah ada ekspresi tembang. Kayak Mas kalau lihat film India gitu. Itu film India kan
0: iya,
1: pasti
0: iya.
1: Ada adegan selalu diwarnai dengan vokal gitu.
0: Kalau Macopat ini Mas ada sambil nari juga atau enggak nih Mas?
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi begini, kalau sekarang kita misalnya bicara tentang Macopat tadi yang sudah saya sebutkan 11 itu. Nah, di situ itu ketika nanti dibentuk menjadi syair, menjadi syair, kemudian diaplikasikan di dalam sebuah lakon wayang atau karakter wayang tertentu, itu nyambung sekali. Jadi yang saya tembangkan ketika saya sedang misalnya apa ya, yang gampang itu Kasmaran, saya membawakan tembang pangkur misalnya dengan syair yang saya buat. Nah, itu mau copat pangkur gitu.
0: Sesuaikan dengan acaranya Mas, keadaannya Mas ya. Yang mana mau dibawakan. Ya. Oke.

0: Jadi kita pakai gambang misalnya Mas Kumambang. Suasana
1: itu sama sedih. Dengan lagu-lagu ya, ada yang lagu sedih, syairnya seperti ya. Ini, ada yang lagu senang, lagu gembira, itu gaya Mas ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tembang itu pada akhirnya mau cepat itu selain merupakan karya apa ya, karya sastra tertulis, itu pada akhirnya juga masuk ke dalam karya musikal karena dia tulisan itu kemudian dilagukan menjadi tembang atau menjadi lagu. Dan itu merambah ke berbagai macam.
1: Ini
0: baik ke masuk tadi wayang orang, wayang kulit, baik karawitan sendiri di dalam musikal karawitan itu tembang Macapat itu sangat mewarnai. Jadi syair-syair yang dibawakan di dalam musik karawitan itu diantaranya juga syair-syair dari tembang Macapat itu, Mas.
1: Oke. Nah, yang tampil
0: mana-mana.
1: Ya, apa-apa. Nah, biasanya Mas untuk acara Macapat ini tampil di acara-acara apa, Mas? Apa acara-acara tersendiri atau memang ada diundang-undang di acara-acara orang pesta, orang nikah misalnya?
0: Ini.
1: Gimana nih, Mas?
0: Kalau konon zaman dulu, jadi ada suatu acara di mana orang bis apa ada kelahiran seorang anak itu. Di malam harinya itu mereka melantunkan Macapat dari misalnya dari serat-serat yang terkenal, misalnya ada serat Wedotomo, ada serat Hidungan, ada serat Ulangreh dibacakan pada saat mereka itu apa memperingati kelahiran seorang anak. Jadi di malam hari giliran membacakan tembang.
1: Okay.
0: Itu zaman dulu. Cuma sekarang sudah jarang. Misalnya kan gini. Kita bicara tentang Macapat dan Macapat itu ternyata menjadi media untuk menuliskan buku juga, Mas. Jadi kalau dulu, dulu seorang pujangga itu mengekspresikan gagasannya itu bisa melalui prosa. Kalau prosa itu kan tulisan biasa tidak padat. Tapi ada yang puisi. Nah, tembang ini termasuk yang puisi.
1: Yang Macapat ini, Mas ya.
0: Ya,
1: berarti bentuk merayakan jadi, ataupun bersyukur juga ya kelahiran bayi, maka ada diadakan Macapat malamnya nih.
0: Ya, seperti itu. Maksudnya. Itu zaman-zaman dulu ya.
1: Zaman
0: tapi
1: dulu,
0: kalau
1: ya?
0: Zaman sekarang
1: berkembang
0: sekarang ya Macapat itu masuk di dalam tidak mewarnai kehidupan kita, di dalam karawitan, di dalam wayang, di dalam misalnya Mas melihat langgam-langgam yang sekarang berkembang di dalam musik-musik yang populer di dalam hajatan itu, di dalamnya biasanya juga ada unsur Macapat juga.
1: Waduh. Ya, untuk puisi untuk kata-kata Macapat itu kata-katanya banyak yang mendidik atau mengarah ke agama atau arah nasihat, gimana tuh, Mas?
0: Biasa ya, seperti itu, Mas. Jadi
1: itu,
0: ya edukatif, ada yang mengarah ke agama. Jadi ada yang intinya memang berisi tentang nilai-nilai tentang kehidupan, jadi pelajaran-pelajaran tentang kebaikan. Itu jadi mungkin hampir-hampir sama dengan bisa jadi sih kayak orang berkhotbah tetapi kemudian
1: pakai lagu
0: syair di dalam Macapat itu seperti itu
1: lebih
0: seperti
1: indah juga kalau, ya
0: bisa berpantun gitu. Dan ada teman-teman kami yang Pak Ustadz yang menguasai tembang nasihat itu diwadahi di dalam tembang dan gula bisa saja dilantunkan seperti itu.
1: Waduh, ini luar biasa, Mas Ali ya. Untuk sahabat budaya pendengar RRI Perempat Bukul di mana pun berada kok, yang tadi banyak penasaran tentang Macapat ini, seperti disampaikan Mas Ali, ternyata luar biasa adik sana yo. Itu ada 11 kata Mas Ali tadi, macam-macam. Ya, memang harus orang yang paham, Mas Ali bisa bedakan, Mas Ali ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk kalau Mas Ali atau dan teman-teman pentas untuk acara Macapat ini, kira-kira durasinya ini berapa lama, Mas?
0: Gini.
1: Waktunya atau
0: kalau kalau durasi tembang?
1: Ya.
0: Jadi kan gini, kalau durasi satu tembang itu satu tembang loh ya, satu bait tembang.
1: Oh, satu bait
0: itu
1: tembang.
0: Rata-rata ya 5 menit mungkin, bahkan kurang. Durasi tembang loh ya, tetapi kalau yang saya ceritakan tadi, misalnya membacakan buku, buku
1: yang
0: berisi itu, misalnya serat itu.

0: Utomo yang dibaca. Serat Widodo Utomo itu ada sekitar 200 bait kembang. Jadi 200 bait kembang, ya, di situ ada sinomnya, ada pangkur, ada kinanti, ada danagulo, jadi macam-macam. Dari ke-11 tadi itu ada di dalam Serat Widodo Utomo. Misalnya habis pangkur, misalnya pangkur 10 bait, kemudian ganti danagulo sekian bait, dan seterusnya. Kalau dibaca semua, tentu memerlukan waktu yang panjang.
1: Oh, bisa dipilih ya, bisa di waktunya mau berapa, bisa juga masih diatur, Mas ya?
0: Nah, bisa, bisa dipilih. Misalnya dibaca sebagian aja juga bisa, kayak okay. Kita baca, saya Mas Alban baca Al-Quran, misalnya sekian ayat atau sekian juz, misalnya.
1: Oh, oke. Nggak harus dibaca semuanya, Mas Ali, ya?
0: Semua, ya.
1: Nah, untuk di Bengkulu atau di daerah-daerah lain itu ada nggak orang-orang Jawa misalnya pergi ke Bengkulu tapi mereka bikin juga acara-acara macopat ini ada nggak, Mas? Apa hanya di Jawa saja?
0: Sebenarnya kalau misalnya teman yang ke Bengkulu ini kuat kuat kultur Jawanya misalnya kepingin mengadakan, saya kira juga sangat memungkinkan itu. Tetapi yang lebih jelas, yang lebih bisa kita lihat itu sebetulnya itu macopat yang diaplikasikan di dalam apa acara-acara populer lah, Mas. Berarti misalnya ada acara pengantin, di situ ada musiknya.
1: Oh, okay.
0: Mungkin pasti secara tidak sengaja di situ ada unsur macopat karena misalnya kita akan membawakan langgam. Mungkin kalau di Jawa ada langgam nyidam sari ya. Langgam nyidam sari itu awal dari langgam nyidam sari itu merupakan macopat dandang gulo. Jadi namanya dandang gulo. Jadi itu dibawakan orang baik di dalam karawitan di acara pengantin, acara musik orgen, orgen tunggal. Kalau nuansanya Jawa, misalnya umpomo sliramu sekar melati, aku kembang nyidam sari. Umpomo sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Itu kan tembang ini langgamnya ya. Tetapi awalnya itu ada macopatnya.
1: Oke.
0: Okay. Ada macopat dandang kulo.
1: Nah.
0: Wong ayu pepuja neng ati, itu syair dari tembang macopat dandang kulo.
1: Nanti Mas Ali kita...
0: Jadi sifatnya aplikatif gitu.
1: Nanti ya. Mas Ali kita pengen dengar nih, Mas, langsung. Oh, untuk mempraktekkan macopatnya Mas Ali ya. Boleh, Mas, ya? Berdendang boleh sambil tangan-tangan nari juga boleh. Karena sahabat budaya Mas Ali ini, pokoknya beliau ini seniman betul nih. Banyak kelebihan seperti wayang orang bisa, suaranya juga. Wow, nanti kita dengarkan sama-sama. Kita pengen beliau macopat langsung nih. Puisi. Macopat ini puisi tapi dilagukan, Mas, ya?
0: Ya, puisi dilakukan.
1: Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya dulu, Mas Ali, bagaimana anak-anak muda di Jawa, apakah mereka banyak juga antusias untuk berlatih macopat? Tapi jangan kemana-mana, Mas Ali, kita rehat sejenak. Kita dengarkan dulu satu pantun, Mas Ali. Ini lagu dari Bengkulu, tepatnya di daerah Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur ini ada RRI SP kita, Mas Ali. Bintuhan, okay. Bengkulu. Nah, kita sama-sama dengarkan satu lagu. Setelah nanti kita balik lagi dalam acara Gayara bersama Mas Ali.
0: Baik.
2: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Bengkulu.
1: Nah, di sana terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Ya, sayang sekali tadi untuk ulasannya tidak bisa dilanjutkan di sana. Ada yang pasti seputar itulah untuk tebang macapat ya, obrolan saya dengan Mas Ali Marsudi. Sementara pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat, selamat bergabung ya, bergabung, selamat siang segalanya, salam budaya, masih dengan saya Arpan Rahman, sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti jangan lewatkan pada pukul 13 ada acara Suara Budaya Nusantara, satu jam ya, dari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Di sana, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah manggil dua perusahaan crude palm oil CPO sebagai respons atas anjloknya rego tanam buah segar sawit yang dikeluhkan petani. Langkah itu dilakukan untuk minta penjelasan langsung ngapo penyebab turunnya rego sawit di tingkat pabrik. Nah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah Helmi Yuliandri ngecek penurunan harga TBS kini jadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah karena pihaknya mengundang manajemen PT Palma Mas Sejati dan PT Arga Agra Sawitindo untuk melakukan pembahasan langsung. Jadi menurutnya pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui faktor utama penyebab anjloknya harga sawit di tingkat perusahaan. Pemerintah daerah ingin memastikan kondisi yang terjadi agar tidak semakin merugikan petani sawit khususnya di Bengkulu Tengah. Sekian kabar kita jam 12, saya Arpan Rahman. Selamat

0: Adik sana, selamat siang. Terima kasih masih bersama kami. Dan berikut adik sana kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Dengan buku mandang azan zuhur ini kami ucapkan kepada kaum muslimin yang sewaktu selamat menjalankan ibadah sholat zuhur hari ini. Semoga sholat kita Allah terima dan tentunya mendapatkan pahala serta karakter-karakter kita dalam sholat tadi ada sana kita semakin menjadi hamba yang lebih baik dan penuh manfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin.
1: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

pencerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan mengambil.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini

tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Di sana, terima kasih masih dengan kami di FM 91,7 MHz Perempat Bengkulu. Kami tuntas kalau lagu yang bernuansa islami untuk menantikan nanti acara SBN Suara Budaya Nusantara jam 13 sampai jam 14 nanti, sambil juga di sana mungkin menikmati sejengkal kopi, makan siang, kami hadirkan lagu-lagu daerah kembali. Sama-sama.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi strategi penting dalam mencegah praktik money politik. Iko dikarenakan money politik dapat merusak integritas demokrasi. Money politik ataupun politik uang merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Iko tentunya perlu dicegah bersama baik oleh KPU, Bawaslu, segala peserta pemilihan baik partai politik maupun pasangan calon serta masyarakat sebagai pemilih. Sekian kabar gitu pukul 13 waktu Indonesia Barat dan selamat siang, salam budaya.

Prompar FM. Prompar FM. Hai di sana, terima kasih masih bersama kami dan Cak Yang lah kami sampaikan dan juga Cak Biasu di sana. Setiap siang, yo Cak, di hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 13 sampai jam 14 kita sama-sama menyimak suara budaya Nusantara. Selamat bergabung dalam Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Jumat. Nah, hari Jumat juga hari Selasa di sana, tanggal 26 Mei 2026.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Opo Berengam Perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu aye keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang. Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Halo. Ya, bisa, halo.
1: Iya. Baik, sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, kesini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya Bang?
2: Iya,
1: Bang. Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya, Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Rare Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal keris Palembang ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya Bang ya. Nah gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya silakan Bang. Ya silakan.
2: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum Cek. Ya. Ya, apa kabar Cek?
3: Alhamdulillah. Ya. Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, nah, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tanpa luk lurus ya gitu.
3: Ya. Tuh. Bukan tanpa luk, kalau yang awal masih Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris Tama Empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: iya,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir gak apanya nggak cocok, iya, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: iya,
3: tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang nah, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, iya, yang diambil ya.
3: Iya. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Iya.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang
3: okay, bentuk gunungan,
2: yeah,
3: tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon,
2: yeah,
3: nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa Cirebon ya,
3: nah, terus dan
2: Melayu
3: nah, okay, kita ke Melayu. Kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya, sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Ya.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia.
2: Ya.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok, seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu jadi, yang perbedaannya.
2: Ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda,
2: yeah,
3: bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus bener tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh,
2: yeah,
3: agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam yeah, keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama ah, iya, sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa.
2: Yeah.
3: Ada seorang pedagang juga yang
2: yeah,
3: nah, tidak mungkin disamakan. Karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan gak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke, okay. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya?
3: Iya spiritualnya,
2: spiritualnya ada. Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak okay, kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain
2: lain. Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu
2: ya,
3: satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata,
2: ya,
3: tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Kembali ke empu tadi, kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
3: Oh nggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, bukan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: enam dari arus. Awal, dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu empat ya, campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kasus, golok mungkin parang tuh.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya cek, ada pamornya,
2: yeah,
3: ada belang-belangnya,
2: yeah,
3: yeah, nah, gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Kan untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu
2: ya,
3: itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat
2: ya. Iya. Tidak harus nyemebrek jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: iya,
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa, Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, iya, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: ya, gagang
3: yang dibuat, dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus tuh. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran, ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak
2: ada.
3: Jadi
2: polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, nah, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, ya, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu, ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu putri malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya ya, hari ini gak ada, ya, gak dibawa contoh.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru ya, kena macet.
2: Ya. Ya, ya.
3: Jadi bentuk putri malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat ya?
3: Ada pejabat ya, ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay, nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau ya, kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading. Ya.
3: Gading, gading
2: kalau gajah. Kalau kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu
2: kalau pada
3: kalau hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar
2: yang keras-keras ya?
3: Iya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke.
3: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu ya, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi putri malu.
3: Ya putri malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh.
1: Okay. Iya. Halo. Nah,
3: terus
2: Oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin ya, bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
1: Iya,
3: ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan.
2: Ya.
3: Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah. Oh,
3: guru spiritualnya ya, tuh hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produk ada keris baru. ya itu apalagi keris baru, keris lama aja kita nggak pakai ritual-ritual ya, itu ya, ya. Apalagi keris-keris baru ya, gitu.
2: Itu jawabannya ya. Ampok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
2: Ya, silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Ya, jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada ya. Putri Malu, apalagi selanjutnya?
3: Putri Malu, nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, aja. Fotonya.
3: Nih. Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan ya. Di situ.
2: Nah,
3: ya. Didekatkan di kamera.
2: Aha. Kelihatannya Om.
3: Nah, Pok. Tuh. Ya. Itu Putri Malu.
2: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Oh, ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya ya, kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala ya, burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang
2: cek. Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Berbahaya
2: tuh. Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang hulunya
3: gading.
2: Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga
3: masih ada. Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri
2: ya. Oke. Okay. Itu harusnya sayang dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik. Sekarang ini. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya,
1: ya,
3: silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat ya, siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari ya. Perumat TVRI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cik Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan ya. Cik Ayu, silakan oh, Ayu.
4: Ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
3: Ya.
1: Ya. Ya. Silakan, silakan.
4: Ya. Ya ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Ya. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih Pak ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan ya, Cherry.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Yeah.
3: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring, agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti yeah. bulan sabit. Hmm. Nah, jadi cuma dua ini. Yeah. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batu-batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh, so, okay. Itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Yeah. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Yeah. Tuh. Yeah. Dan memang prosesnya agak lama. Tuh, okay. Karena itu ada karatnya segala macam. Yeah.
2: Oke, okay, Mbak Marina, silakan.
1: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak, nih, ya. Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, saya mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya Pak A, pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya.
2: Ya
1: CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Nanti
1: iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali.

0: yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah nggak ada lagi empunya. Nah, tapi di Palembang ini memang nggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya nggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh, diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
0: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
0: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
0: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
0: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
0: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang baru dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel, orang di Sumsel, Sumatera Selatan.
0: Sumsel, khususnya keris Palembang. Okay. Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
3: Iya, Ponana.
1: Baik. Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
3: Halo, halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cedula ganteng, nih? Hari ini Pak Nana cantik di kerubuting dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik Harry dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Harry tadi, apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Harry ya, memang sudah banyak paparannya. Cik Harry tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Harry. Benar gak Cik Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya, keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Harry?
0: Iya benar.
3: Nah, pertanyaannya Cik Harry memang kan tadi sudah
0: biasanya
3: banyak.
0: Biasanya orang-orang sini, terdahulu
3: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila itu di tempat, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu, apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai? Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik Harry.
3: Sehat selalu Cik Harry dengan Cik Dula, Bang Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Harry dijawab.
0: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit atau bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka.
2: Bercerita melalui karya.
0: Ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari Kuningan, dari Perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang ya, lama ya,
0: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih. Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh. Kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5. Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
0: Ada. Palembang itu ada hubungan erat yang pertama dengan Jawa.
2: Ya. Dan yang di Sumatera bagian selatan.
0: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau enggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
0: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan di ada keris Jambi namanya Si Ginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
0: Sama. Cuma beda agak ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke, ya. Mbok Mariana, ada yang bertanya lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
0: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
0: Mas dari Jember nih.
2: Ya.
0: Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Gitu.
2: Ya,
0: keris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan
0: dan dipelajari. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Oke.
1: Baik. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
4: Dengan Akbar ya Palembang.
2: Silakan Akbar.
0: Apa kabar?
4: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto kenangan aja itu.
0: Gimana, Pak?
4: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu Mas.
0: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok. Mungkin,
2: dan, pertanyaan berikutnya langsung jawab. Ya.
4: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu ya gitu.
2: Oke. Okay. Oh, iya. Ya. Oke itu baik, Cik Akbar.
0: Ya. Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
0: Jadi Cik Akbar di sini kita saya ini pembuat, tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit, tuh masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja,
2: perbaikan.
0: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru, tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya. Ya
0: terjangkau lah. Ya,
2: oke.
0: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung ya. Daripada jenis bahan dan betul. Bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
0: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oh, oke. Okay.
0: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
0: Nah,
2: punya keluarga ya. Oh
0: ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak, nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
2: oke. Okay.
0: Iya. Kebanyakan seperti itu.
1: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya. Di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
5: Ya, selamat siang. Siapa namanya Bang Doni ya?
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
5: Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
5: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ro. Ya Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah iya, peduli Cherry dengan
5: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-hmm. Halo.
2: Iya. Ya silakan.
5: Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin. Keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda
0: ya?
1: Teteh
2: putus ya,
1: terputus ya, waduh sayang ya, sekali ya. boleh silakan.
2: Halo assalamualaikum.
6: Halo
2: assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo?
6: Putus.
2: Ya, kayaknya jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo?
2: Boleh.
0: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, waduh, ya. Ada apa nih? Ya. mungkin
2: ini, ya.
1: Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
2: Halo, ya silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo, ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin.
1: Baik.
2: Langsung saja beritahu ya.
1: Iya, ini apa namanya Bang? Cek Dullah dan juga Cek Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Cek Dullah ya ke depannya. Silakan.
2: Silakan Cek Eri.
0: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
2: se-Indonesia.
0: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
2: Pameran.
0: Dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk kembali mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang gitu aja tuh.
2: Nah, dan jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
0: Beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadap ke belakang gagangnya. Nah kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
2: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina ya. Mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk CRI untuk pemaparannya ya Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Cek Dula ya, terkait dengan keris yang ternyata gak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di kota Palembang gitu ya Ceri ya. Baik kalau gitu terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu terima kasih Cek Dula. Ya baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Perempat di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Abangpo Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengolahan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung.
2: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

Di sana terima kasih masih bersama kami. Demikian tadi setelah sama-sama kita ikuti untuk acara SBN hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan nganingkan tadi kita punya pengetahuan seputar Indonesia ini, bukan cuma Bengkulu aja, tapi kita tahu tentang daerah Yogyakarta, apa sih budaya-budaya di situ, mungkin juga Jambi, Bandar Lampung. Nah, nanti ada giliran dari Bengkulu juga di sana lah, disiapkan juga temanya. Pukul 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Arif Rahman masih akan ngawani suasana siang adik sana sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Dengan informasi-informasi yang telah kami siapkan, yang pastinya lagu-lagu yang terbaik kami pilihkan, lagu-lagu daerah, serta nanti beberapa informasi.

Ada Sarah, selamat siang segala aja. Inilah Perempat Bengkulu. Nah, karena besok kita Idul Adha, otomatis kalau Idul Adha ini identik dengan potong memotong atau daging-daging ya. Di sana kambing, sapi, kerbau. Nah, daging sapi ini menjadi salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia karena punya cita rasa khas. Kandungan protein tinggi, mudah diolah pula menjadi berbagai hidangan lezat. Bukan cuma cocok untuk acara keluarga, olahan daging sapi juga pas disajikan saat santai bersama teman. Jadi perayaan spesial hingga menu harian di rumah. Dengan pilihan bumbu, teknik memasak beragam, daging sapi dapat diolah menjadi hidangan sederhana maupun mewah tanpa kehilangan kenikmatannya. Nah, dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa kreasi olahan daging sapi yang cocok untuk semua suasana. 1. Rendang sapi, hidangan kaya rempah. Termasuk semur daging, manis dan juga menghangatkan. Sate sapi untuk acara santai. Beef teriyaki ala rumahan juga baca. Sop daging sapi yang segar. Oseng mercon untuk pecinta pedas juga baca di sana. Jadi kreasi olahan daging sapi memang tidak pernah membosankan. Mulai dari rendang tradisional hingga beef teriyaki modern. Segala dapat disesuaikan dengan suasana dan juga selera keluarga. Dengan teknik memasak yang tepat serta bumbu yang pas, daging sapi bisa menjadi sajian istimewa di setiap kesempatan. Nah, jadi putri sana punya banyak olahan, besok dapat daging kurban. Nah, buatlah dengan olahan yang bermacam-macam biar tidak bosan kita makannya di sana. Selengkapnya di sana baca baju di rri.co.id.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS nih, kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
1: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
1: Kakak juga cuek.
2: Itu cuma alasan saya.
1: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku dari minder, kan? Ah.

Baik, di sana selamat siang segalau-galaunya pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bahas soal karena besok kita akan lebaran di sana, tak? Idul Adha, mudah-mudahan cuacanya alap cahriko. Nah, jadi tambah meriah deh, tambah bahagia. Terutama orang Islam di sana gitu yang beragama Islam penuh dengan kegembiraan. Karena ada udah sholat Idul Adha, ada pasan kurban, penyembelihan hewan kurban ya. Membagikan itu luar biasa di sana. Yang membagikan bahagia, yang mendapatkan bahagia pula nanti ya di sana. Di sana kata kurban berasal dari bahasa Arab karuba yang berarti dekek. Dengan berkurban, ya seorang Muslim berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan dan juga pengorbanan. Ibadah ini meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh keikhlasan bersedia menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam karena ketakwaan dan juga ketaatan mereka. Allah menggantinya dengan seekor hewan sembelihan. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus ditempatkan di atas segala-galanya. Kurban menjadi simbol ketundukan, keikhlasan, dan juga pengorbanan seorang hamba kepada Tuhan. Agar kita lebih semangat dalam berkurban, ada baiknya kita mengetahui berapa si hikmah atau apa aja hikmah kurban ini disana. Yang pertama melatih keikhlasan dan juga ketakwaan. Jadi berkorban mengajarkan umat Islam untuk ikhlas mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki demi meraih ridho Allah SWT. Kemudian juga di sana menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, dengan berkorban dibagikan kepada masyarakat terutama fakir miskin dan mereka yang membutuhkan melalui ibadah ini, kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya juga menanamkan semangat pengorbanan, termasuk menghidupkan syiar Islam. Jadi ibadah kurban bukan hanya ritual tahunan baik, melainkan sarana pembentukan karakter seorang Muslim. Dari kurban kita belajar tentang keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Jadi semoga semangat berkurban mampu menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari jadikan Idul Adha momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, karena sejatinya hikmah terbesar dari kurban adalah menghadirkan hati yang lebih dekat kepada Allah dan nanti lebih peduli kepada sesama manusia.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak kemelut pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Bengkulu hingga penunjukan PLT Ketua DPD Kota Bengkulu oleh DPD Provinsi Bengkulu yang digugat ke Mahkamah Partai Golkar memasuki babak baru. Mahkamah Partai Golkar telah menggelar sidang perdana dengan menghadirkan pemohon, yakni pengurus DPD Golkar Kota Bengkulu yang dibekukan, dan termohon yaitu DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu pada 25 Mei di Jakarta. Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bengkulu yang dibekukan sekaligus pihak pemohon yaitu Antonio Imanda menyatakan Mahkamah Partai Golkar telah menerima permohonan perselisihan internal Partai Golkar perihal pembatalan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Antonio menyampaikan di satu sisi mahkamah menyarankan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebelum masuk ke ranah persidangan untuk menjaga solidaritas kader, namun pihak pemohon menolak untuk melakukan mediasi dan tetap pada tujuan awal menggugat dengan bukti-bukti dan fakta yang telah disampaikan. Kabar selanjutnya, PT Jasa Raja mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Korlantas Polri bersama Komunitas Ojol di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan tema Polantas Menyapa, kegiatan dari Direktur Keamanan Keselamatan Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Prianto, turut dihadiri Direktur Operasional PT Jasa Raja Ariandi yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raja Hervan Katri Rianto dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raja Kalimantan Barat, Putu Agus Erik Sastra Wirawan. Direktur PT Jasa Raja Ariandi mengatakan bahwa komunitas ojol merupakan salah satu kelompok pengguna jalan yang memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas menjadi langkah penting dalam menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan. Melalui kegiatan Polantas Menyapa di Pontianak, Jasa Raja dan Korlantas Polri berharap komunitas ojek dapat semakin berperan sebagai komunitas peduli keselamatan, sekaligus menjadi mitra strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas guna mewujudkan jalan yang lebih aman dan berselamatan bagi pengguna jalan. Ikulah info kabar kita untuk pukul 15 waktu di Sabara tadi sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga...
2: Adisana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Dharma Guna di Bengkulu menyalurkan bantuan sosial kepada pemerlu pelayanan kesehatan kesejahteraan sosial atau PPKS di Kabupaten Kaur. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, nutrisi, perlengkapan sekolah, serta activity daily living atau ADL kepada 39 penerima yang terdiri dari klaster anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, ex-napsa, hingga penerima alat bantu seperti kursi roda dan tongkat kaki tiga. Kepala Sentra Dharma Guna di Bengkulu Hari Setiadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan mampu meringankan beban hidup para penerima manfaat. Kegiatan penyaluran bantuan ini menjadi bentuk sinergi antara Kemensos RI bersama pemerintah Kabupaten Kaur serta pemerintah desa dalam memperkuat pelayanan kesejahteraan sosial di daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kabar selanjutnya, di sana menyikapi perkembangnya pemberitaan terkait insiden keributan yang terjadi di salah satu bar hotel kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Polda Bengkulu mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai opini yang belum tentu sesuai dengan faktanya. Kabit Humas Kombes Pol Iksan Nur SIK menyampaikan bahwa saat ini perkara tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik Polsek Ratu Samban. Berbagai langkah penyelidikan telah dilakukan guna memastikan peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Dalam perkara ini, kedua belah pihak diketahui sama-sama membuat laporan polisi dan sama-sama mengaku menjadi korban. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja sama cermat dan berimbang dengan mendepankan alat bukti serta fakta hukum yang berlaku. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabrata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Masih mau bagi ditemani di sesi melaporan joget kita di sana. Sudah mampir satu pendengar setia kita, ada Bang Riko di Tanah Patah yang request lagu Dangdut Lampung, judulnya Wi Abang dari Mega Suliannya. Salamnya untuk Ayah Puput Amsah Yusuf Mak Dadang In Haryono di Tangerang, Cik Nga Laura Pelang Rimbo dan juga Ins Iswandi. Semuanya jauh, makasih sama-sama Bang. Lagunya sudah bakas prepare kan, langsung aja untuk kita putarkan lagunya di sana. Wi Abang dari Mega.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kasana Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid memimpin apel perdana bersama jajaran personel di lapangan Anton Sujarwo Polda Bengkulu Selasa 26 Mei. Apel tersebut diikuti oleh pejabat utama Polda Bengkulu, seluruh personel Polri serta ASN Polda Bengkulu. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan komitmennya untuk mendorong seluruh personel agar senantiasa mengedepankan kerja nyata dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan olahraga bersama berupa jalan sehat yang diikuti pejabat utama Polda Bengkulu, personel Polri, dan ASN. Kegiatan berlangsung penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan sebagai upaya menjaga kesehatan serta mempererat solidaritas antar personel di lingkungan Polda Bengkulu. Kabar selanjutnya di sana, momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung At-Taqwa tidak hanya diisi dengan pelaksanaan salat dan penyembelihan hewan kurban, namun juga berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat, khususnya anak yatim dan kaum duafa. Selain kegiatan kurban, pengurus Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu akan menggelar makan bersama anak yatim sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Idul Adha tahun ini. Tidak hanya anak yatim, pengurus masjid juga mengajak kaum duafa untuk turut hadir dalam kegiatan makan bersama tersebut. Ketua Umum Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu, Buya Yul Kamra, mengatakan Idul Adha bukan hanya menjadi momentum ibadah kurban semata, namun mengandung kepedulian, berbagi, dan memperkuat hubungan antar sesama. Menurutnya, semangat Idul Adha harus mampu menghadirkan rasa kebersamaan dan saling membantu di tengah masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabara Tari Sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada sana. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu menyiapkan hewan kurban berupa 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari jajaran pengurus serta kader Partai Golkar sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat. Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Yudi Harasan menyampaikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang berlokasi di kawasan Padang Harapan Kota Bengkulu. Melalui kegiatan ini, Partai Golkar berharap semangat berbagi dan nilai-nilai kebersamaan dalam momentum Idul Adha dapat terus terjaga. Kabar lainnya di sana, menjelang pelaksanaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus Masjid Agung At-Taqwa memastikan seluruh persiapan pelaksanaan salat Idul Adha telah hampir rampung. Ketua Umum Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu, Buya Yul Kamra, mengatakan persiapan pelaksanaan salat Id telah mencapai hampir 100%. Pengurus masjid bersama panitia terus melakukan berbagai penataan baik di dalam area masjid maupun di halaman luar untuk mengantisipasi membludaknya jamaah. Buya Yul Kamra mengatakan pembagian kupon akan dilakukan agar proses pendistribusian daging kurban berjalan tertib dan merata. Panitia juga berupaya memastikan seluruh proses penyembelian hingga pembagian daging dilakukan sesuai syariat dan ketentuan kesehatan. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital. Menginfokan di sana untuk azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan juga selanjutnya untuk takbir yang akan berkumandang sampai esok pagi. Jangan dimana-mana, tapi terus Serpat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Sini. Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu...
2: apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bercahaya.

0: wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. "Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu, apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawanya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

Ada sana saya Bagas Adi Santoso, wakil rapat kerja yang bertugas dan juga RRI Bengkulu adik sana ya, untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam, sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan, karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya apa? Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,8 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan

91,7 FM RRI Rumah Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, waktu sudah menunjukkan pukul 20, jadi Bagas pamit undur diri untuk sesi Brendo Petang Iko. Sekali lagi, Bagas mewakili kerapat kerja yang petugas dan juga RRI Bengkulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bagas pamit. Adik sana, nanti bakal ada penyanyi selanjutnya ngawadin di Brendo Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Rompai FM, Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih ada sana masih ingat dengan kami di 91,7 atau RRI Digital. Malamku sampai jam 24. Sayo harian di kanang wari esana lagi ya. Jadi lagu-lagu daerah Nusantara, terus juga mini drama masih bakal kami hadirkan ke luar negara di sana sampai jam 21 waktu Indonesia Barat di sana. Dan tuh malamku ada lagu-lagu Jawa juga untuk di sana, nanda request di line telepon ataupun di line WhatsApp jam 21 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu di line WhatsAppnya ya, 0811-7816-544 di sana. Tadi ada sana dengarkan lagu Uncu Nak Kemano. Uncu Nak Kemano, Uncu itu tadi ya. Kita beralih ke lagu yang sebaku ada sana. Judulnya Pengupek.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Drama Radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online, dengan para pemain Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspeksi diri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi, ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh, Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya, ayah, ayo dong, main sebentar aja.
1: Ayah capek, Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya, ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya, bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius, bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke, bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo, Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh, Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya, bunda.
5: Enggak, sayang. Ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh. Telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
6: Edo.
1: Iya, bentar.
6: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
6: Edo.
1: Bentar dong. Dikit lagi menang nih.
6: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Bapak. Aduh, maaf pak.
6: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik pak, baik. Siap pak, siap.
6: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Sedang saya revisi pak. Nanti sore selesai.
6: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
6: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf, Pak.
6: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi, Pak.
6: Maaf, Edo. Batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf, Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
6: Keluar.
1: Pak.
6: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon, Pak. Beri saya kesempatan sekali lagi.
6: Satpam!
5: Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang? Bisa dipecat? Cuma gara-gara telat ngumpul laporan.
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online. Tapi kamu gak kapok juga. Masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu mas.
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.
5: Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong mas, aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
7: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
5: Quervain? Apa itu, Dok?
7: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
5: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
7: Apa ya, Bu?
5: Nggak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
7: Iya. Jadi, ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
1: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
5: Nggak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu, apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
1: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
5: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
1: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
5: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian ayah sama game online lagi.
1: Iya sayang, ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu ayah untuk Ami.
3: Janji?
1: Janji sayang.
3: Oke deh, bunda-bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama ayah. Berpelukan.
0: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biyung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Terima kasih Azra masih ngadengin kami di 91,7 atau RRI Digital, masih di lagu-lagu Jawa ya. Ada satu momen yang selalu terasa berbeda pas Idul Adha di Banyuwangi. Nah, kita cerita di Banyuwangi ya, di sana ya. Bukan cuman gema takbir atau raminyo pembagian daging kurban, tapi juga aroma rempah yang perlahan memenuhi debur-debur rumah warga. Di beberapa daerah di sana Idul Adha identik kayak sate terus gulai, ya kan? Namun di Banyuwangi cerita kulinernya itu jauh lebih kaya di sana. Ada hidangan yang lahir dari tradisi suku Osing, ada resep turun temurun dan cuman muncul pas momen spesial, sampai sajian sederhana yang justru menyimpan filosofi mendalam di sana. Nah, menariknya lagi sebagian kuliner itu bukan sekedar makanan. Itulah jadi bagian dari identitas budaya, ya. Simbol kebersamaan, bahkan cara masyarakat merawat hubungan keluarga pas hari raya. Kalau selama itu Idul Adha identik kayak olahan daging daging biasa, maksudnya mungkin Banyuwangi bisa bikin kita nengok perayaan kurban dari rasa yang berbeda di sana. Kalau kita ngecek-ngecek soal kuliner khas Banyuwangi pas hari raya kurban, namo pecel pitik hampir selalu masuk daftar utama. Berbeda kayak pecel pada umumnya di sana, ya. Dan menggunakan bumbu kacang, pecel pitik itu justru pakai ayam kampung bakar yang disuwir, terus dicampur kelapa berbumbu rempah. Rasanya gurih, ada pedenya juga, terus ada aroma asap ya, yang khas di sana. Bagi masyarakat suku Osing di sana, pecel pitik itu bukan makanan biasa. Hidangan itu dulunya cuma disajikan dalam ritual adat, terus acara penting seperti keselamatan desa. Bahkan proses memasaknya juga punya aturan-aturan tersendiri ya di sana. Mulai dari cara memanggang ayam sampai larangan menyuwir menggunakan pisau. Jadi tidak boleh pakai pisau di sana ya. Pas Idul Adha, makanan itu jadi simbol kebersamaan keluarga di sana. Daginglah dibagikan, diolah bersama, disantap rami-rami. Terus juga jadi alasan orang-orang berkumpul lebih lama di meja makan. Nah, bikin kuliner itu menarik ya di sana, bukan cuma rasonyo ya, tapi juga filosofinya. Dalam bahasa Osing, pecel piti itu dimaknai sebagai diucel-ucel hang perkara api itu. Dikelilingi hal-hal baik, dan mungkin itulah esensi hari raya sebenarnya ya di sana ya. Ini lengkap bahas kuliner Banyuwangi tanpa menyebut sego tempong. Itu dilansir dari Times Banyuwangi di sana. Namo tempong itu berarti tampar dalam bahasa Osing ya. Sesuai namanya, sambal padu hidangan itu memang terkenal pede, nendang lah di sana ya. Makanya macam ditampar. Biasanya makanan itu terdiri dari nasi, pane, sayuran rebus, terus juga lauk sederhana seperti tempe, tahu, ikan asin atau ayam, terus sambal Banyuwangi di sana. Pas Idul Adha, lauknya sering dimodifikasi menggunakan olahan daging kurban di sana. Mulai dari daging sapi goreng sampailah sate sederhana buean rumah. Nah, menariknya makanan itu justru terasa paling paling mantap lah ya ketika disantap bersama-sama. Ada sensasi akrab yang sulit dijelaskan juga. Keringe karena pedih. Terus juga suara keluarga ngota bersama, ya kan? Terus juga tambahan nasi berkali-kali tanpa sadar. Kalau gitu macam makan ikan pais ya, atau pendap. Di Banyuwangi makanan memang bukan cuman soal kenyang, tapi pengalaman sosial di sana. Kalau adu kuliner Banyuwangi yang sering bikin wisatawan penasaran, jawabannya mungkin rujak soto. Nah, untuk yang belum tahu mungkin bayangkan bayangannya soto ya kan. Ya udah. Bayangkan aja di sana, rujak petis iko bercampur kuah soto. Kalau adik sana di rumah mungkin yang tidak tahu mungkin pikirnya tidak masuk akal lah. Rujak kasih kuah soto. Tapi disitulah keunikannya di sana, ya. Disebutkan rujak soto itu memadukan rasa gurih, segar, manis, pedih, kayak sedikit aroma rempah dalam satu mangkuk. Isinya bisa ada lontong, sayur, daging, sampai jeroan juga. Nah, pas Idul Adha, beberapa keluarga Banyuwangi menambahkan olahan daging kurban sebagai pelengkapnya di sana. Hasilnya, sajian kayu raso yang sulit ditemukan di daerah lain. Kuliner itu juga jadi simbol karakter Banyuwangi itu sendiri. Berani mencampurkan tradisi, raso, ke identitas budaya, jadi sesuatu yang unik di sana. Ya. Selanjutnya, Banyuwangi juga dikenal ke kuliner yang mungkin terdengar ekstrim untuk sebagian orang. Botok tawon. Nah, makanan itu dibuat dari sarang lebah di sana. Masih ada larvanya. Layo. Lalu dibumbui. Terus dibungkus daun pisang sebelum dikukus. Meski tidak selalu ada pas Idul Adha, hidangan itu sering muncul dalam momen kumpul keluarga, terus juga acara tradisional masyarakat Banyuwangi. Ya, bagi warga lokal, botok tawon itu bukan sekedar makanan unik ada sana. Itu warisan budaya dan menunjukkan cak mano masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal dari dulu. Di tengah gempuran makanan cepek saji, terus juga tren kuliner modern, keberadaan makanan seperti itu jadi pengingat kalau tradisi masih hidup, ya, ada sana. Ada alasan juga, ngapo suasana Idul Adha di Banyuwangi terasa hangat ada sana. Karena yang dibagikan bukan cuma daging kurban, tapi juga ada cerita, resep keluarga, tradisi yang diwariskan lintas generasi. Anak-anak bantu bakar sate, orang tua sibuk meracik bumbu, tetangga saling bertukar masakan, terus juga di sela aroma asap dapur hubungan antara manusia terasa lebih dekat. Kuliner jadi bahasa universal yang menyatukan segalanya di sana. Mungkin itu sebabnya banyak orang selalu rindu balik kampung pas hari raya tiba. Ya kan? Di era makanan viral, terus juga tren instan, kuliner tradisional seperti pecel pitik atau rujak soto menghadapi tantangan baru pastinya. Perlahan bisa jadi dilupakan generasi muda, padahal di balik setiap resep ada sejarah panjang yang tidak bisa digantikan algoritma media sosial. Beruntungnya juga di sana kini semakin banyak komunitas pelaku UMKM sampai festival daerah yang mulai ngangkat lagi kuliner khas masing-masing daerah termasuk Banyuwangi, ya kan, supaya tetap dikenal anak muda. Festival kuliner lokal terus juga promosi wisata bikin makanan tradisional balik lagi dapet tempek di hati masyarakat. Pada akhirnya di sana kuliner Idul Adha di Banyuwangi bukan cuman soal rasa lemak atau rempah dan kue. Itu adalah cerita tentang rumah, tentang keluarga, tentang tradisi yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Dan mungkin itu alasan ngapo satu suwoan pecel pitik atau sego tempong bisa terasa begitu membekas. Bukan karena masak makanannya semata ya, tapi karena ada kenangan yang ikut tersaji di dalamnya di sana. Itu. Informasi mengenai Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Khas Idul Adha di Banyuwangi, di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: Piala Dunia 2026, 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
2: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
1: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
3: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
1: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, ini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya Danu Yogyarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
2: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. dan di Bengkulu seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
5: 91,7 FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

di sana di Rumah Sakit Labrado dengan ikut sasara tegur-tegur kami menjalankan dengan acara siaran sepanjang hari ke 26 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegidam kru dan petugas hari ke mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Gulingar di mana pun Anda berada, bagaimana boleh saja siaran gak pindah pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Purwokerto 4 di udara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami berkaitan purwokerto sepanjang hari ini. Dari Sparman 3110 kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana, di mana pun di sana lagi dengarkan program kami di 91.7 atau RRI Digital. Bruno Bagiko. Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha di sana ya. 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Setelah kami siapkan berbagai program acara menarik untuk di sana dengarkan sampai malam pula pastinya jam 24 waktu Indonesia Barat di sana. Untuk kini saya lah siapkan untuk di sana dengarkan ada pengajian Al-Quran, lanjutkan religi pagi, fikih seputar Idul Kurban, dan ada lagu-lagu Islami juga yang bakal hadir ke Ronegara di sana. Aduh, untuk hariku ada budaya pantun juga yang bakal hadir ke ruang negara di sana sampai malam kelak ya di sana ya, budaya pantun, terus juga budaya pantun Idul Adha, ada drama radio Idul Adha juga. Jadi pastikan ada di sana, jangan kemana-mana, tetap di Pro FM Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompar FM. Prompar
2: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru-guru kita, para alim, para ulama, mudah-mudahan panjang umur, berkah ilmunya melimpah untuk kita semua. Man shalla subuh fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subuh fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi majelis ilmu ini termasuk majelis zikir, karena tidak ada kata yang sia-sia kita ngaji. Setelah itu hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Jadi ngaji kita ini enggak pakai menit-menitan, pokoknya sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Status hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan, tidak ada ikhtilaf perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadisnya bisa dijadikan sebagai dalil beramal. Kalau bisa dilaksanakan setiap hari bagus. Enggak bisa tiap hari, ya sebulan sekali. Enggak bisa juga setahun sekali. Enggak bisa seumur hidup sekali. Enggak juga bisa mati aja. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai subuh ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita ini amal baik, ikhlas, bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya pengajian ada balehonya, ada judulnya. Ini subuh ini judulnya ya terserah saya aja. Nabi Adam punya anak, satu namanya Qabil, satu namanya Habil. Diabadikan mereka berdua berkurban. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban. Fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban dari salah satunya, kurban Habil. Walam yutaqabbal min al-akhar, kurban Qabil tidak diterima. Lalu kemudian Qabilnya marah. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa kurbanmu diterima, kurban saya tidak? Jawabannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena ibadah itu hanya diterima oleh orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua beramal dasarnya karena takut kepada Allah. Lalu kemudian beberapa masa setelah itu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga meminta kurban dari Nabi Ibrahim. Allah tidak minta sapinya, Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta untanya. Yang diminta Allah Subhanahu wa taala yang paling dia cintai, yang ditunggu selama 86 tahun, itulah dia Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu. Fangzur madza taro, apa pendapatmu? Kata Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah saya, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya sabar menerimanya. Jadi ibadah yang paling berkualitas adalah apa yang paling kita cinta, itulah yang kita kurbankan. Tapi nanti jangan gara-gara ini setelah pulang kata istrinya, kamulah yang paling kucinta mas. Ini perintahnya Allah yang nyuruh. Lalu kemudian fafa, ketika sudah sampai di bawah, watallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah mendekat ke leher Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah menebusnya, fafadainahu bidhibhin azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar, seekor kambing domba. Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdol itu domba Pak Ustaz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab, pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Dia bilang yang afdol domba. Makanya mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mana yang lebih afdol? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdol itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya enggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdol itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdol. Yang afdol adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya dagingnya. Jadi ada orang berkurban satu ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang satu ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban satu ekor sapi, sapinya sapi limosin, 1 ton, itu afdal. Lalu datang yang satu lagi mengatakan, gak penting sapi besar atau kambing besar, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Itulah yang paling. Kebetulan dia jamaah Masjid Al-Ikhlas. Berapa banyak orang yang berkurban gak dapat pahala kurban, tapi berapa banyak orang yang gak berkurban hanya niat kurban dan sudah dapat pahalanya karena dia dengar kata sambutan dari Ustaz Heru. Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban insyaallah. Jadi masalah hewan kurban ini, siapa yang paling banyak dagingnya dinikmati oleh fakir miskin, itulah ibadah kurban yang paling utama. Lalu yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya. Riwayat yang pertama, Nabi mengambil seekor kambing, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Kambing yang pertama Nabi menyebutkan bismillahi Allahu akbar. Kenapa bismillahnya enggak sampai habis bismillahirrahmanirrahim? Karena enggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau sayang kok dipotong? Itu kenapa bismillahnya cuma sampai bismillahi Allahu akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya sembelih dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, inilah dalil bahwa kurban itu boleh untuk orang meninggal dunia. Loh, mana dalilnya? Itu kan gak ada disebut orang meninggal dunia. Karena waktu Nabi menyembelih hewan kurban itu, dia katakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Inilah kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil kalau seorang suami berkurban, maka ahli baitnya, istrinya, anaknya sudah dapat. Kenapa? Karena waktu menyembelih itu Nabi mengatakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Oh, jadi kalau begitu Ustadz, satu kambing bisa untuk satu kelas. Makanya di beberapa sekolah dilaksanakan satu kelas, anak pelajar siswa 30 orang, satu ekor kambing. Itu bukan kurban namanya. Karena kambing itu satu orang. Satu orang, satu kambing. Tapi kalau ahli bait, anak istri bisa satu kambing untuk satu ahli bait. Tapi itu satu kelas, enggak ada orang satu kelas ahli bait. Mana ada satu kelas 30 orang saudara kandung semua? Maka kalau satu kelas itu iuran, satu pelajar ada yang 50 ribu, ada yang 20 ribu, maka yang berkurban tetap satu orang, yang iuran itu namanya pahala sodakoh. Sedangkan hasil dari sodakoh itu dapat untuk satu ekor kambing, dibelikan ke kambing yang berkurban satu orang. Nama siapa Ustadz? Ya bahaya kalau 30 orang dipilih satu nama, kelahi anak-anak. Terus ya udah wali kelas. Selesai. Jadi jangan disebut untuk kurban satu kelas, karena satu kambing itu untuk satu orang. Tapi kalau untuk ahli bait, maka bisa satu kambing, bapak, anak, suami, istri. Tapi jangan gara-gara ceramah subuh ini, yang sudah ngasih 5 kambing, 4-nya diambil lagi. Ini kambing untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk mantu saya, ini untuk cucu saya. Kami di rumah ada 5 orang, jadi saya satu kasih 5 ekor kambing untuk Masjid Al-Ikhlas. Besok pagi datang ke masjid, karena kata Ustaz Somad cukup satu, yang 4 saya ambil lagi. Kalau mau afdal, satu orang, satu ekor kambing. Ini hadis tentang kambing. Lalu hadis tentang sapi. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibiyata. Kami, kata sahabat Nabi, pernah berkurban pada tahun Hudaibiyah. Tahun Hudaibiyah adalah ketika Nabi dan sahabat berangkat umroh, lalu kemudian tertahan di satu daerah namanya Hudaibiyah. Hudaibiyah itu lebih kurang 22 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Sumaisi, tempat checkpoint waktu kita masuk dari kota Jeddah. Biasa kita masuk dari kota Jeddah itu ditahan, dicek paspornya, itu daerah Hudaibiyah. Nah, ketika itu Nabi bersama sahabat berkurban satu ekor onta 7 orang. Jadi satu ekor onta 7 orang, satu ekor lembu 7 orang, satu ekor sapi 7 orang. Nah, jadi apakah boleh dicampur 7 orang itu? Pertama, Bapak Insinyur Pulan. Kedua, Bapak Dr. Andes Pulan. Ketiga, Bapak Kiai Pulan. Keempat, Bapak Jenderal Pulan. Kelima, almarhum. Boleh. Misalnya, ini satu sapi. Saya, anak saya, istri saya, mantu saya, cucu saya, dua almarhum ayah, almarhumah ibu. Boleh dicampur antara untuk orang yang hidup dan orang meninggal dunia. Lalu kemudian, ini satu ekor sapi untuk saya, anak saya, istri saya, mantu saya, yang tiga cucu saya akikah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kurban 4 campur akikah 3. menurut kitab fikih sunnah enggak boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Kalau kurban-kurban saja, akikah-akikah saja. Referensinya, nama kitabnya fikih sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Hanya saja bedanya kalau daging kurban dibagi mentah, sedangkan daging akikah dimasakkan lalu diundang orangnya diberi makan. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 7 bagian, yang 3 bagian ini dilaksanakan secara akikah menurut mazhab Syafi'i. Saya sampaikan 2 versi ini bukan untuk membingungkan jamaah. Mana tahu nanti ada ustaz yang ceramah mengatakan kurban dengan akikah gak boleh dicampur. Yang satu lagi mengatakan boleh. Akhirnya jamaah bingung, gak jadi berkurban. Nah, jadi, oh yang mengatakan gak boleh, berarti dia pakai referensinya kitab ini. Yang mengatakan boleh, berarti dia pakai mazhab Syafi'i dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Silakan saja, perbuatan ini baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban pada waktu haji wada. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih. Setelah selesai 63 ekor. Waktu itu Nabi Haji Wada umurnya 63 tahun. Berkurban 63 ekor unta. Jadi kalau ada di antara bapak yang umurnya 50 tahun, berarti berkurban 50 ekor unta kali 50 juta. Ustaz, katanya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Ya, cobalah pikirkan. Kalau memang Nabi itu miskin, susah, berkurban 63 ekor unta. Unta yang paling murah 50 juta. Sebetulnya harganya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta. Bayangkan itu. Nabi itu kaya, cuman hidupnya bersahaja. Dan di total semua, setelah Nabi sembelih 63 ekor, pisaunya diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali lanjutkan. Sayyidina Ali menyembelih lagi 37 tambah 63 sama dengan 100 ekor unta. Sekarang artis menyembelih 1 ekor sapi, viralnya kemana-mana. 1 ekor sapi limosin. Kalau dibandingkan 1 ekor sapi limosin dengan 100 ekor unta, banyak mana? 100 ekor unta. Makanya kalau ada yang mengatakan, kurban itu yang mana yang betul Pak Ustaz? Apakah 1 ekor kambing untuk 1 rumah, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 100 ekor? Kalau kurbannya VVIP 100 ekor. Itu very very important person. Itu yang paling hebat. Tapi kalau yang paling bawah 1 keluarga, 1 rumah, 1 kambing, itu kelas ekonomi. Saya jelaskan ini semua supaya jamaah enggak bingung. Oh, ternyata yang buat 1 rumah, 1 kambing ada. Yang buat 1 kambing 1 orang ada. Yang buat 1 sapi 7 orang ada. Yang buat 100 ekor pun ada. Yang gak bisa 8 orang 1 ekor sapi, itu gak bisa. Yang satu itu ya udah misahkan diri aja. Tapi gak bisa Ustaz, kami ini satu geng. Kami kebetulan geng kami memang 8. Ya udah kamu 1 kambing, yang 7 ini. Oh enggak bisa, kami harus selalu bersama. Ya amalan ini enggak bisa menurut perasaan kita. Kita

muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, sedangkan ini ada tetangga kawan kita di komplek non muslim ngasih sapi, apakah kita tolak? Yang ada itu tolak bala, nggak ada tolak sapi. Terus sapinya diterima sebagai hadiah, diterima oleh pengurus masjid panitia sebagai hadiah, tapi saat penyembelihan disebutkan nama orang muslim. Nama siapa? Ya nama ketua panitia, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, semua namanya dipakai. Kalau ada yang komplain, kasih tahu sama dia, mudah-mudahan tahun depan sampean ketua. Yang penting kan dagingnya dibagi. Kalau disebut nama non muslim, maka kurbannya tidak sah. Tapi bahwa mereka memberi, itu terhitung sebagai hadiah. Apakah orang yang tidak Islam itu kalau memberi sesuatu dibalas Allah Ta'ala? Ya, buka bab tentang wakaf. Boleh orang non muslim memberi wakaf, memberi sedekah. Jadi kalau ada misalnya kemari, lalu dia datang kasih 100 sak semen ke pengurus masjid Al-Ikhlas, diterima atau tidak? Terima. Jangan dibilang tidak diterima. Kami mesti fit and proper test dulu, dicek dulu ini hartanya dari mana. Ya diterima. Tapi bahwa itu menjadi amal di akhirat, syarat amal itu diterima, sebutkan dulu passwordnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ah, ini Ustaz Somad ini sembarangan ngomong. Biasanya kalau minuman sudah datang, ini bisa 2 jam ceramahnya. Nah, apalagi ada teh manis. Sampai mana tadi? Hilang banyak. Mana dalilnya? Ketika Nabi mengirim surat ke Alexandria. Jadi waktu itu di dunia ini ada 2 paus. Satu paus yang ada di Vatikan, satu paus yang ada di Alexandria. Yang di Alexandria itu sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Mesir, ada paus Alexandria. Mereka tidak ikut yang di Vatikan. Yang dikirimi Nabi surat, yang di Alexandria. Yang bawa surat itu namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibawa, dibaca oleh paus. Namanya Jirjis. Nama mereka biasanya punya 2 nama, nama asli dan nama itu Muqawqis. Dia baca surat Nabi, dia lipat surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kayu. Begitulah dia memuliakan surat Nabi. Dan Khatib yang bawa surat itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah asal Banha. Asal artinya madu. Banha salah satu provinsi di Mesir. Memang produksi madunya bagus. Madunya asli. Cirinya dibawa pulang ke rumah, istri marah. Itu asli. Madunya dibawa ke Nabi, diminum oleh Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Makanya kalau ada bapak ibu yang dikasih madu sampai sekarang masih disimpan, ragu untuk minum, silakan minum, atau kalau nggak mau, kasih ke saya. Yang kedua, dikasih kain. Karena Mesir itu waktu itu produksi tekstil terbaik. Kain putihnya habis waktu. Hebat Masjid Al-Ikhlas. Kadang memang ustadz-ustadz ini ceramah nggak mengenal waktu. Itu pentingnya dikasih timer. Kalau sudah bunyi, habis waktu. Tapi karena ini ustadz dari luar kota, maka ada kekhususan tambah. Nah, lalu kemudian kain putihnya disimpan dan dipakai oleh Nabi SAW. Nabi diberi hadiah, yaitu biral. Biral ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, kendaraan. Kalau sekarang mungkin ya mobil dinas plat merah. Dipakai oleh Nabi SAW. Dikirim 2 perempuan. Bayangkan baiknya paus Alexandria itu. Dikirim 2 orang perempuan, yang satu namanya Sirin. Lalu sahabat Nabi ada yang belum nikah, namanya Hasan bin

Tabit, penyair. Kalau mau perang, Hasan ini yang baca syair. Hasan, kamu ambil Sirin menjadi istri kamu. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini ibu dari anak Nabi laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi, nama ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir. Ini dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Nah, jadi kalau ada yang ngasih sapi, ngasih macam-macam, terima saja. Sampai hari ini sudah ada yang ngasih? Berarti mereka belum dengar tausiah. Insya Allah nanti akan ada yang ngirim. Insya Allah. Nah, lalu kemudian berkurban itu sebagusnya man ra'a hilala Zulhijjah. Hilala Zulhijjah. Siapa yang melihat hilal? Kalau bulannya bulat, namanya badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Jangan puasa sebelum nampak hilal. Dan jangan hari raya sebelum nampak hilal. Makanya ibu yang punya suami namanya hilal, itu menjelang tanggal 1, tolong sembunyi dulu. Karena mereka ini memang dicari-cari. Siapa yang melihat hilal, hilal tanda satu bulan Zulhijjah, wa arada an yudahi, dan dia mau berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan cukur bulu, jangan potong bulu badan, jangan potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah. Jadi dia lihat hilal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selama 9 hari tidak potong kuku, tidak cukur bulu, tidak cukur kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut selama 9 hari. Apakah hukumnya wajib? Tidak wajib. Sunnah. Jadi bagi yang mencukur kumis, yang motong jenggot, yang potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal 9, hukumnya mubah, boleh. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari menahan diri selama 9 hari? 9 hari kukunya mulai panjang, 9 hari kumisnya mulai panjang. Begitu selesai potong kurban, barulah cukur kumis, potong kuku, suasananya menjadi baru. Orang kan kalau habis potong kumis, potong kuku, itu fresh, baru. Habis potong kurban. Ini sebenarnya adalah salah satu terapi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi hukumnya tidak wajib. Siapa yang berkurban potong kuku pada tanggal 9, ya boleh, kurbannya tetap sah. Ini saya sampaikan karena biasanya kalau sudah mendekat hari raya kurban, banyak diangkat isu-isu, masyarakat bingung, mau dilanjutkan nggak bisa karena paket sudah habis. Lalu kemudian pada tanggal 9, jangan sampai tinggal puasa, itu disebut dengan puasa Arafah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang pada tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah selesai sholat. Kapan waktu sholat? Waktu sholat sudah bisa dilaksanakan ketika terbit matahari lewat 12 menit. Dari mana datang waktu 12 menit? Ini bumi. Ini bumi, ini matahari. Terbit matahari. Ketika terbit matahari datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan. Maka disebut waktu tanduk setan. Makanya kalau ketemu cukup assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Itu tanduk setan. Ini terbit matahari, datang setan menghampiri, disebut dengan qarnai syaitan, dan tanduk setan. Berapa lama? Setinggi tombak. Ini tombak. Setan menghampiri matahari itu selama setinggi tombak, setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Terbit matahari, lewatkan 12 menit, setelah itu setannya pergi. Kenapa pergi Pak Ustadz? Ya dia kan ada kerjaan lain. Karena waktu inilah yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham, Berhala.
maka tidak boleh sholat pada saat waktu itu. Lewatkan 12 menit, setelah lewat setinggi tombak, barulah kita boleh sholat. Namanya sholat sunat isyraq. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri di waktu ini, sudah mulai boleh. Tapi biasanya kita melaksanakan kalau di Pekanbaru, di Sumatera, di Riau, di Medan, di Aceh, ya sekitar jam 7:30 atau jam 8. Jangan terlalu panas, jamaahnya nggak tahan. Lalu kemudian mulai bertakbirnya dari mulai tenggelam matahari tanggal 9 sore, masuk malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,

0: Akbar walillahil hamd. Kadang takbir nih sampai jam 2 malam. Pas dilihat ke masjid enggak ada orang. Ternyata flash disk. Banyak flash disk masuk surga. Yang punya masuk neraka. Na'udzubillah. Tolong usahakan kalaupun mau takbir yang ganti-gantian. Takbirnya dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sore ba'da asar sampai menjelang tenggelam matahari, mengagungkan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir bukan cuma di masjid. Umar bin Khattab bertakbir di pasar sampai pasar itu seperti terangkat. Ketika mereka bertakbir di Mina, suaranya terdengar sampai ke Makkah. Antara Mina ke Makkah 6 km dan belum ada sound system. Belum ada mikrofon. Berarti suara. Ini kadang banyak orang takbir ini malas-malasan. Allah. Pas ditanya, sampean kok gitu? Rupanya masih ada gaji 13 belum cair. Semangat bertakbir. Lalu kemudian setelah sholat disembelih hewan kurban, dari sholat subuh sampai menyembelih hewan kurban disunahkan untuk tidak makan apa-apa. Kalau sholat Idul Fitri dianjurkan makan, batalkan puasa. Tapi kalau Idul Adha memang ditahan makan, tapi hukumnya sunnah. Makanan yang pertama masuk adalah setelah menyembelih. Fakulu minha, makan daging hewan kurban. Apanya dimakan? Akala min kabidi udhiyati. Yang dimakan Nabi adalah hati hewan kurban. Setelah dibelah, ambil hatinya, cuci bersih karena darah itu najis. Setelah itu kemudian dikasih jeruk. Setelah itu enggak perlu pakai jus. Dikasih garam, bakar, karena kalau daging lama matangnya, tapi kalau hati cepat langsung dimakan, itu yang paling afdol sunnah, litabarruk, untuk ngalap barokah. Adapun sisanya, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya yang paling afdol adalah serahkan semua ke fakir miskin, the best. Bapak, kami dari panitia ini mau menyerahkan ada 2 kupon. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, yang paling afdol serahkan semua. Jadi Bapak enggak mau kupon, saya enggak mau kupon, dagingnya aja. Yang paling afdol makan hatinya sedikit dan sisanya bagikan semua. Ini paling afdol. Tapi kami kemarin Pak Ustaz yang berkurban dapat 2 kupon. Ini bagus. Karena sebetulnya kambing itu dibagi 3. Ini kambingnya 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk keluarga kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dagingnya dapat 100 kilo, sebenarnya jatah kita yang berkurban itu adalah 33 kilo. Tapi jangan gara-gara tausiah ini, semua yang berkurban minta sepertiga. Saya nggak mau juga ceramah saya ini merusak tatanan yang sudah kita buat. Panitia sudah mengadakan rapat dan disepakati pekurban dapat 2 kupon. Gara-gara tausiah Ustaz Somad, nanti siang semua datang unjuk rasa, minta sepertiga, minta sepertiga. Jadi kalau kita ambil 2 kupon, itu belum mencapai ambang batas sepertiga. Yang enggak boleh itu melebihi sepertiga. Itu yang enggak boleh. Kalau ada datang orang kemari, lalu dia serahkan kambing. Ini kambing saya, Pak Panitia, tolong potongkan dan bagi ke saya kakinya, kepalanya, dagingnya, semuanya. Panitia balik ngomong, ambil saja semua, potong sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Berkurban ini kan untuk kebersamaan kita. Setelah disembelih, datang panitia mengambil dagingnya 1 potong, 2 potong, 3 kilo, dicincang, dimasak. Ketika setelah dimasak, dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ini yang dimakan ini jatah siapa? Dagingnya belum dibagi. Berarti mau makan barang haram. Yang lalu-lalu Pak Ustaz apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha. tapi tahun ini jangan diulang lagi. Ya kalau kami cuma makan lontong sayur gak bertenaga motongnya Pak Ustadz, maka minta izinnya dulu kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. 7 orang diharap maju ke depan. Maju. Pak, kami minta jatah bapak 5 kilo ya, kami mau masak. Kata yang 6 orang, ya silakan. Tapi ada satu yang gak setuju. Bapak tinggal bawa goloknya. Izin ya Pak ya? Iya, iya izin. Udah. 5 kilo jatah mereka itu pun gak habis semua, itu paling 0, sekian dari jatah mereka, mereka izin, jelas yang kita makan. Lalu kemudian ada sebagian dagingnya, tulangnya, kepalanya dijadikan sebagai upah. Ini upah kamu sebagai tukang jagal, ini upah kamu sebagai tukang kulit, ini sebagai tukang potong. Enggak boleh menjadikan kulit kurban, kepala, ekor, tulang, otak dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh, tapi sebagai upah enggak boleh. Apa beda upah dengan hadiah? Kalau hadiah dapat alhamdulillah, enggak dapat enggak apa-apa, itu hadiah. Kalau upah mesti ada. Kalau enggak ada, bertambah hewan kurban ini jadi kamu. Ini pisau masih tajam ini. Itu namanya upah. Maka solusinya supaya tidak terjadi syubhat, supaya daging ini jangan diotak-atik, akad kurban. Saya bayar hewan kurban sekaligus biaya operasional. Biaya operasionalnya untuk apa? Beli tali, beli kresek, beli pisau, beli terpal. Lalu kemudian satu ekor sapi ini kira-kira yang sanggup melaksanakan berapa orang? 7 orang, oke, 7 tambah tukang jagal, tukang kulit, kasih satu orang 100 ribu, 700 ribu, tambah tukang jagal 200, tukang kulit 1. Bapak Ibu, satu sapi ditambah budget 1 juta sebagai upah daripada nanti kepalanya, kulitnya, dagingnya diambil. Maka itu lebih baik daripada ibadah kita rusak, yang makan rusak, yang berkurban rusak. Saya yakin panitia, sahabat, jamaah semua setuju. Kenapa? Mengeluarkan dari yang syubhat, yang haram. Akhirnya selamat hewan kurban kita. Akadnya mesti disertakan biaya operasional. Kenapa? Karena kalau tidak disertakan biaya, nanti panitia susah sendiri. Kalau uangnya berlebih mesti dikembalikan. Tapi kalau dia katakan ini saya bayarkan untuk kurban dan biaya operasional tunai, setelah dibagikan berlebih mau diserahkan ke masjid, boleh, itu hak panitia. Tapi kalau tidak, dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan. Da'ma ya ribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Motongnya tanggal 10, waktunya gak cukup Pak Ustadz, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sore masih bisa sebelum tenggelam matahari, karena disebut dengan ayyamut tasyriq, 11, 12, 13, gak boleh puasa. Setakwa-takwanya orang, 4 hari ini gak boleh puasa, karena ini hari makan-makan. Ini kadang orang pas hari makan-makan malah puasa, pas saat puasa malah makan. Ikuti saja, gak usah yang aneh-aneh, ngikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu tahun Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar gak berkurban. Lalu ditanya, kenapa Abu Bakar dan Umar tidak berkurban tahun ini? Mau ngasih tahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kurban tidak wajib. Jadi kalau ada yang tidak berkurban, ditanya orang, bapak enggak berkurban tahun ini? Saya mau ngasih tahu bahwa kurban itu tidak wajib, maka saya enggak berkurban. Perasaan tahun lalu enggak kurban juga Pak? Iya, tujuannya tiap tahun. Allah sudah kasih kita rezeki. Di komplek-komplek perumahan yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang kaya-kaya, seperti perumahan Masjid Al-Ikhlas ini. Amin. Banyak yang udah gak mau lagi, saya gak bisa berkurban Pak Ustadz, jangankan makan kambing, baru ngelihat kambing udah naik darah tinggi saya. Gak usah untuk kita. Silakan disembelih, dagingnya bagikan ke pinggiran kota, ke fakir miskin. Tapi Pak Ustadz, di tempat kami sudah kaya, sudah mampu semua. Ditransfer ke luar kota, ke tempat yang jauh, ke desa pedalaman. Ada di beberapa daerah, bagi mereka itu melihat kambing itu, karena mereka tiap hari cuma makan ikan. Di mana itu? Suku laut. Di tengah laut, nggak ada kambing. Maka mereka ingin makan daging kambing. Maka gak bisa diganti dengan uang. Kambing ya kambing. Ini ada orang sekarang gak perlu lagi berkurban, bagi uang. Kalau ada yang ngomong begini, dia katakan gak perlu lagi berkurban, bagi uang. Siang nanti gak usah dia makan nasi, kasih uang. Siang ini kamu gak usah makan nasi, terus ganti uang, mau? Mana bisa? Kita mesti ada. Yang sudah ditetapkan daging, ya daging, namanya kurban. Nah, ini kita bagikan, dijadikan kornet karena takut sampai ke pedalaman busuk dagingnya. Maka kurban yang ada di Saudi Arabia dikirimkan ke Afrika, dikirim ke Bangladesh, dikirim ke berbagai tempat. Itu bagus. Tapi katanya kurban kan mesti disaksikan, Pak Ustadz. Kalau kami kurbannya cuman www.kurban.com, nggak menyaksikan. Menyaksikan penyembelihan kurban hukumnya sunat. Adapun yang online, yang jauh, langsung kurban melalui QRIS. QRIS kurban, scan itu langsung. Masya Allah, di setiap masjid sekarang sudah ada scan. Bagus, buat scan kurban. Begitu di scan, langsung setiap jamaah, setiap masuk masjid scan. Tapi nggak semua yang scan itu kurban, ada yang cuma foto aja. Begitu scan langsung, Anda mau berkurban, mau pilih sapi, limosin, kambing, mau yang VIP, VVIP, ekonomi, langsung transfer, langsung oke. Maka itu kurbannya sah, bagus, gak masalah. Jangan gara-gara mau mengejar yang sunat, lalu kemudian tidak berkurban sama sekali. Innaha latati yaumal qiyamah, kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan bulunya, wa ashariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya. Tanduk, bulu, kuku itu sampah. Belum pernah orang ngundang saya, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu dan kuku. Tanduk, bulu, kuku, sampah. Apa makna hadis ini? Sedangkan tanduk, bulu, kukunya saja bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa orang ini sudah berkurban. Apalagi dagingnya, lemaknya, kepalanya, kulitnya. Maka semua akan bersaksi di hadapan Allah. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang belum daftar, segera daftar ke Masjid Al-Ikhlas, insyaallah. Yang sudah dikasih tahu tetap enggak mau berkurban, innalillah. Fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah kasih kita banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah cuma minta dua. Fasalli, salat. Wanhar, berkurban. Salat, amal badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Wanhar, harta keluar, berkurban. Kalau ada orang yang membencimu, mengejekmu, menganiayamu, menyantetmu, membunuhmu, inna syani'aka huwal abtar. Pembencimu enggak usah kau pikirkan. Itu urusan Allah. Serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang membuli, yang mengejek, bacakan itu inna syani'aka huwal abtar. Yang penting kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Pak Ustadz, daging hewan kurban ini gak boleh dimakan. Kurban nazar, gak boleh dimakan. Saya bernazar, kalau anak saya lulus P3K tahun ini saya berkurban. Tapi kalau gak lulus, saya gak berkurban sampai mati. Itu gak boleh dimakan. Adapun kurban yang untuk kita semua, kurban sunat, maka amat sangat baik sekali. Fatibu. Wa innad dama, waktu menyembelih hewan kurban itu darahnya menetes jatuh ke tanah. Dikasih batang pisang supaya jangan kena tanah, supaya jangan berpasir lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinkan yang motong ini sudah kursus penyembelihan. Karena banyak yang tidak sinkron antara keberanian dan ilmu. Ada yang punya ilmunya tapi enggak berani.
1: Siapa itu?
0: Saya. Saya ini Bapak Ibu, dikatakan orang Ustadz keras. Saya sebetulnya ngomong aja yang keras. Hati saya ini lembut. Sampai sekarang saya gak berani nyembelih hewan kurban. Itu kami lihat di internet, ada Ustadz Somad motong hewan kurban. Itu untuk konten aja. Konten Juleha namanya. Juleha itu bukan perempuan, juru sembelih halal. Saya diajak pelatihan, habis itu potong. Dikasih pisau. Ustaz Somad berani? Berani, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awal wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Saya ini kalau untuk motong, saya enggak sampai hati. Tapi kalau sudah dipotong, enggak sampai hati untuk membiarkan. Mesti kita selesaikan. Nah, yakinkan penyembelihnya, pisaunya tajam, menyembelihnya memang betul-betul putus uratnya sudah. Dan setelah itu, jangan sampai yang nyembelih ini punya ilmu tapi gak berani. Begitu melihat darah banyak, sapinya gak mati, yang nyembelih pingsan. Panitia tambah kerja baru. Setelah itu kemudian ketika darahnya menetes, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ada yang lebih cepat lagi daripada darah itu. Apa dia? Ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban sebelum darah hewan kurban jatuh ke tanah. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini mengampunkan segala dosa-dosa kita. Anak-anak kita ajarkan, bawa anak, bawa istri, semuanya ikut menyaksikan. Untuk apa menyaksikan? Melihat mati sakaratul maut hewan kurban. Kambing, sapi, lembu, kematian terakhir, habis. Tapi manusia kalau mati, belum tentu terakhir. Masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada hari berbangkit, masih ada padang mahsyar, masih ada titian shiratal mustaqim, masih ada pembagian kitab, masih ada surga dan neraka. Hewan, itulah yang terakhir, setelah itu habis. Tapi kita, makanya ketika melihat binatang itu mati, di saat itu kita sedang sadar, saya pun juga akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sapi ada 10 ekor. Ketika satu ekor sapi sedang meregang nyawa, 9 sapi itu tetap makan, tetap nyantai. Kita sedang diingatkan. Jadi kalau ada hari ini umat Islam yang gak peduli dengan Palestina, Palestina sekarang sedang meregang nyawa, tapi dia tetap enak makan yang produk Amerika. Itu berarti sapi kurban. Enggak ada keprihatinan sama sekali. Padahal satu kampung yang sama, satu truk dibawa ke Surabaya, sampai di masjid diikat di tempat yang sama. Satu sapi meregang nyawa, 9 sapi tetap munyah terus. Enggak ada kepedulian, keprihatinan. Jadi kurban ini segala aspeknya itu ada pelajaran yang luar biasa. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,7 Pro FM, suara budaya Bengkulu. Terima kasih ya saudara masih ngadengin kami di 91,7 atau RRI Digital. Kini lah jam 6 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat ya, hari sana

91,7 Prawa FM, Suara Budi Bengkulu. Berada bagi aku masih kayak Sayu Haryandika di sana. Ya, sampai jam 10 waktu Indonesia Barat kelak. Untuk edisi 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pastinya Idul Adha balik lagi hadir bawa kisah tentang cinta, ketaatan, keikhlasan dan tanpa batas ya di sana ya. Di hari itu mari kita ketuk pintu langit dengan doa dan kita raih keberkahan bumi dengan berbagi kepada sesama di sana ya. Semoga setiap tetes darah hewan kurban yang mengalir jadi saksi atas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di sana atau di sana yang merayakan, mohon maaf atas segala hilaf baik kata yang sempat terucap maupun sikap yang kurang berkenan pastinya di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.